memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Selamat pagi.
1: Pagi ya di acaranya Celah Bewara nih, bareng Sis dan juga Baispa di tanggal 29 Agustus 2026. Balik lagi ya sampai nanti jam 9 pagi tentunya.
0: Betul.
1: Jadi jangan kemana-mana karena ada berita-berita terupdate tentunya dan juga yang menarik yang jangan dilewatkan. Oke, baik Baispa, untuk lagu perdananya aku punya dari The Rock, Kamulah Surga Aku.
0: Udah lama kita gak duet.
1: Iya.

0: Sela Fortuna masih di acara yang Sela Bewara.
1: Iya.
0: Nah, untuk berita terupdate.
1: Oke.
0: Siapa ya di minggu ini?
1: Iya, di hari Sabtu terakhir di bulan Agustus ya.
0: Betul.
1: Karena besok sudah tanggal 30, Senin 31 dan September ceria. Hai. Hari ini informasinya ada apa nih, Sulis?
0: Iya,
1: kita tengok.
0: Ada aksi demonstrasi terpantau.
1: Wah, ini yang kemarin tanggal

0: 27.
1: Tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan.
0: Nah, dan juga nih aksi demonstrasi terpantau berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak pengesahan RUU perampasan aset, pengendalian harga bahan pokok, serta peningkatan kesejahteraan buruh, dan juga perbaikan layanan pendidikan dan juga kesehatan. Selain itu, massa juga menyuarakan penuntasan kasus korupsi, perlindungan bagi pekerja rumah tangga, penghentian kriminalisasi aktivis, hingga penolakan perluasan peran militer di ruang sipil. Peserta aksi diimbau tetap menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan keselamatan selama menyampaikan aspirasi. Dan juga nih, 5 pelajar asal Sukabumi diamankan saat hendak ikut demo. 5 pelajar asal Sukabumi diamankan petugas gabungan di Stasiun Bogor pada Kamis 27 Agustus 2026. Mereka diduga hendak melanjutkan perjalanan ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi. Petugas melakukan penyekatan sebagai langkah antisipasi agar pelajar tidak terlibat dalam aksi massa di Jakarta. Waduh, masih SMA ya, udah ikut-ikutan demo. Mm-hmm. Betul. Dan juga nih ada komen juga dari netizen. Narek kemarana jang rek naon atuh cina emajing bapak panitahna sakola sanes demo.
1: Oh jadi di ngiring.
0: Betul
1: ya, turut munding. Ayah nu ngajak cina teh
0: ya. Biasanya kan kalau masih pelajar ini mudah banget terprovokasi ya, dan juga memicukan nanti perdebatan atau mungkin nanti ya hal yang tidak diinginkan gitu.
1: Betul.
0: Ya di sana.
1: Betul. Untuk itu. Demo berharap aman, tidak satu tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, nah. apalagi sampai harus adanya korban, nah, gitu ya. Jangan itu. Sampai kita aman-aman aja.
0: Betul.
1: Ya. Jangan sampai ada anarkis apalah,
0: nah,
1: gitu kan.
0: Seperti itu.
1: Baik ya, ya anak-anak sekolah lebih
0: ada
1: baik ya
0: tuh?
1: Belajar gitu ya. Kalaupun bisa kalau ada aksi demo-demo gitu bisa diliburkan ya hari-harinya. Udah tahu nih terus libur kalau di daerah Jakarta sendiri dulu.
0: Udah pasti
1: sempat
0: ya.
1: Gitu. Mm-hmm. Aku di sana mukim, aduh mukim.
0: Mukim enggak tuh ya.
1: Mukim di Jakarta. Iya, kalau lagi ada desas-desus nih misalnya besok mau demo ada satu aksi apa gitu.
0: Iya.
1: Kita anak-anak sekolah diliburkan. Tapi ya tetap mungkin kalau yang udah calling-calling ngajak-ngajaknya, pesan
0: pasti
1: WhatsApp
0: ada.
1: Group. Gitu.
0: Betul.
1: Oh, udah ada rongkap, yuh, cina, lumayan nasi. Hanya sekedar nasi kotak, cina gitu. Atau nanti, ya lebih baik nanti kalaupun ingin inspirasinya terini nanti belajar dulu. Nah, ikutilah tahap-tahapnya.
0: Betul.
1: Sudah menjadi keluar sekolah, terus mungkin masuk universitas. Ungkapkan semua inspirasinya nanti, ya mudah-mudahan, ya. Jalan tidak ada yang tahu ya seseorang itu perjalanan hidupnya.
0: Mm-hmm.
1: Baik, Saudara Fortuna, kalau di sini yang lagi viral nih isu-isu.
0: Apa tuh?
1: Tahu enggak yang wakil bupati Sumedang diterpa isu dugaan pelecehan seksual dengan sekretaris pribadi alias sekpri?
0: Wow.
1: OMG, apakah iya? Ini isu dugaan pelecehan seksual wakil bupati Sumedang Fajar Adila kepada sekretaris pribadinya atau sekpri.
0: Yeah.
1: Berinisial R merebak cepat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan langsung membentuk tim investigasi untuk mengusut isu tersebut. Hal ini tentunya diungkap oleh Gubernur Jawa Barat kita, Pak Deddy Mulyadi, kepada awak media. Pada Jumat kemarin, Pemprov berharap semua pihak menahan diri untuk tidak menyampaikan opini dan asumsi sebelum hasil investigasinya keluar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay.
1: Dan menyikapi berita ini ya, yang tentunya dialami oleh Wakil Bupati Sumedang, Pemprov Jabar hari ini membentuk langsung tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang.
0: Betul.
1: Agar peristiwa itu bisa terjadi secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi ya.
0: Iya.
1: Gubernur Jawa Barat meminta semua pihak bersabar, kebenaran isu tersebut bisa diungkap ya. Isu yang mulai menjadi perbincangan publik di medsos ini atau bahkan pesan WhatsApp-nya beredar kabar bahwa R sekretaris pribadi atau Sekpri Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila ya sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Kasus ini heboh banget karena terduga pelakunya adalah wakil bupati ya. Informasi ini menyebut dugaan peristiwa terjadi di rumah dinas Wakil Bupati Sumedang di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 17 Agustus 2026. Oh, mungkin setelah upacara mungkin kejadiannya atau ya bagaimana lah ya. Mudah-mudahan sih ini hoax saja ya, iya, narasinya pengennya, betul. Nah, dalam narasi R ini diinformasikan mengalami dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh istri wakil bupati dan sepupu wakil bupati berinisial FPN. Iya. Peristiwa tersebut dikaitkan dengan tindakan dugaan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh Fajar terhadap R. Dan informasi yang tersebar ini juga memuat klaim soal ancaman kepada R agar tidak melaporkan peristiwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan tidak benar ya. Iya. Walaupun benar ini terjadi, oh seram gitu ya.
0: Ngeri ya.
1: Iya, berharap ya. Mm-mm. Mungkin sekpri-sekpri begitu ya memang. Sekretaris pribadi ya. Mm-mm. Itu ujiannya mungkin ya, godaan kepada bos-bosnya gitu. Nah, gimana aja nih sekprinya kuatkan iman gitu ya. Udah kuat sekuat-kuat nah iman. Ayo weh, di soledadna geningannya. Ah, ya udah, mudah-mudahan ini tidak, berharap ini tidak benar ya, hoax ya.
0: Betul.
1: Hanya ya bisa dikatakan apa itu gosip. Nah. Digosok semakin sip gitu ya.
0: Digosok semakin terbuka gitu.
1: Iya, boro-boronya tesulis gitu ya. Kita ngurusin hidup orang lain ya, hidup betul. Saya aja udah banyak yang ngurusin, banyak yang ngomongin. Padahal ya gak ada yang nyuruh juga ngurusin hidup kita ya. Gak digaji pulanya tulis. Mungkin tapi saking ngefansnya kali ya sama kita, sama saya terutama. WKWKWK
0: gitu ya. Oke, baik-baik Ispa, kita punya lagu dari Peter Pan, Menunggumu. Kenjreng euy.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishii! Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wings Care 90.7 Fortuna FM.

0: Iya, masih ada acara Salabewara ya. Yeah. Masih ada waktu nih, 1 jam lebih. Dan juga ada berita terupdate. Nah, kebakaran melanda 3 rumah di Kampung Bojongkuring, Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Warga berjibaku memadamkan api dengan memanfaatkan air kolam menggunakan ember, rakit bambu hingga perahu kano untuk mencegah api merembet ke rumah lain. Petugas damkar turut melakukan pemadaman menggunakan pompa portable karena akses jalan menuju lokasi cukup sempit. Kebakaran berdampak pada 3 kepala keluarga atau sekitar 15 jiwa dengan kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dugaan sementara kebakaran dipicu masalah kelistrikan, penyebab pasti masih dalam penanganan. Aduh, ada-ada saja ya. Banyak sekali kebakaran ya, dan juga nih di Nepal ya. Detik-detik banjir bandang menerjang wilayah Nepal pada Rabu 20 Agustus 2026 dipicu hujan deras yang menyebabkan sungai meluap dan arus membawa material lumpur serta bebatuan. Wow, dan juga sedikitnya 389 orang dilaporkan tewas akibat bencana tersebut.
1: Itu yang belum terdeteksi iya, juga sepertinya betul. Lebih banyak ya.
0: Karena cukup besar gitu.
1: Iya betul, yang namanya bencana musibah iya, tidak ada yang tahu kapan akan terjadi.
0: Iya.
1: Tapi betul, kalaupun sudah langsung terjadi itu memang sudah menjadi takdirnya Allah, nah, ketentuannya.
0: Betul sekali.
1: Dan semoga di balik setiap kejadian akan ada hikmah yang bisa kita iya, ambil pastinya ya.
0: Betul.
1: Baik, untuk pagi hari ini informasi iya, juga di sini. Kalau tadi kan masalah kasus wakil bupati iya, ya. Kalau di sini, aduh, respon Disdik Sukabumi soal oknum guru SD di Kalibunder terseret dugaan video asusila lagi-lagi yeah, gitu ya. Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Sukabumi angkat bicara terkait kasus dugaan video asusila yang menyeret seorang oknum guru sekolah dasar yeah, berinisial D di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi. D ya. Yeah. Oknum guru berstatus aparatur sipil negara tersebut atau ASN pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK tersebut saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan disiplin ya, secara berjenjang.
0: Betul.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Pak Herdiawan Waryadi, mengatakan kalau pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan kasus yang melibatkan tenaga pendidik tersebut.
0: Okay.
1: Dan tentunya menurut Pak Herdiawan, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Dinas Pendidikan akan menunggu hasil pemeriksaan ya, yang tentunya dilakukan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
0: Okay.
1: Sebelumnya Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia yeah, Kabupaten Sukabumi juga menyatakan kasus tersebut telah masuk ke ranah pemeriksaan disiplin okay, disiplin kepegawaian.
0: Yeah.
1: Kepala dari BKPS DM ini Kabupaten Sukabumi, Pak Ganjar Anugrah, menyebut yeah, kalau pemeriksaan awal dilakukan oleh atasan langsung di unit kerja tempat yang bersangkutan bertugas.
0: Okay.
1: Nah, hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut, termasuk okay, kemungkinan pembentukan tim pemeriksa apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat.
0: Yeah.
1: BKPS DM menyatakan apabila terbukti melanggar kode etik dan ketentuan disiplin ASN, oknum guru tersebut berpotensi dikenakan sanksi berat hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja atau PHK. Kasus ini juga mencuat setelah seorang pria berinisial LR melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan yang tentunya melibatkan istrinya S dan oknum guru berinisial D tersebut ke Polres Sukabumi pada akhir Juli 2026. Oh, sang istri ada main dengan Pak D ini ceritanya.
0: Aduh.
1: Pak D, Bu D-nya gimana Pak D?
0: Pusing ya kalau masalah keluarga
1: kehidupan.
0: Betul.
1: Menurut laporan tersebut, LR ini mengaku menemukan rekaman video yang diduga memperlihatkan istrinya bersama oknum guru. Aduh, doe sempat-sempatnya video-videoin. Apa pikirannya? Oh, mau bikin kenangan kali.
0: Iya.
1: Aduh, jangan kenangan begitu. Kenangan album foto sudah menggegerkan, apalagi kenangan video.
0: Oh, wow.
1: Pak D, Bu D. Bu ya yang benar toh Pak Dek, contoh itu Pak Dek. Aduh, gak kebayangnya sulit. Karena menurut laporan tersebut, LR yeah, mengaku menemukan tadi rekaman video yang diduga istrinya bersama oknum Pak D ini. Berarti Bude dan Pak D kiranya rekaman itu kemudian dijadikan salah satu barang bukti dalam laporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Tuh kan, akhirnya rekaman bukan jadi kenangan, jadi bukti deh.
0: Aduh. ada-ada saja ya. Dan juga nih tadi ngomongin tentang bencana, ternyata ada 1.300 orang hilang dalam bencana dahsyat.
1: Tuh kan, betul. Di Nepal itu ya?
0: Iya, di Nepal ini.
1: Lebih
0: ya. Di Nepal,
1: sepertinya.
0: Betul. Otoritas melaporkan 826 orang hilang, sementara Cina mencatat 558 orang hilang di wilayah Tibet. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan dengan melibatkan ribuan personel serta helikopter. Meski kondisi medan dan cuaca masih menyulitkan proses evakuasi, bencana tersebut ternyata diduga oleh runtuhnya gletser yang membawa material es dan batu yang kemudian memicu aliran banjir besar dan longsor. Dampaknya meluas hingga menghancurkan pemukiman, jembatan, jalan, serta infrastruktur di kawasan perbatasan kedua negara. Aduh, 1.300 orang ya, semoga cepat ditemukan. Dan mungkin sulit ya, agak sulit karena banjirnya juga cukup
1: lumpur,
0: dahsyat
1: ya. Betul. Udah gitu ada material lumpurnya juga, nah, kan gletser atau mencairnya es yang ada di gunung.
0: Betul.
1: Sehingga meluapnya air sungai sehingga membawa aliran, ya kan kalau air itu pasti akan jatuh ke dataran rendah ya.
0: Betul.
1: Dari atas. Nah ini, tapi ada saat, di saat kejadian itu ada kejadian yang memang Allah selalu datangkan keajaiban ya.
0: Iya,
1: setiap kejadian
0: ada
1: bencana pasti akan ada keajaiban.
0: Nah,
1: kemarin Ispa lihat di salah satu video juga nih, ada satu rumah yang memang kalau yang lain tuh udah pada kena, itu satu rumah bersama si penghuninya selamat.
0: Iya, karena
1: Masya
0: apa
1: Allah
0: tuh?
1: Itu keajaiban Tuhan yang pastinya. Ya kan setiap bencana pasti
0: satu
1: ada
0: keluarga itu aman.
1: Iya, aman. Oh. Yang lainnya kan di sekitarannya udah kehempas oleh lumpur
0: gitu ya.
1: Ibaratnya rumahnya meskipun masih kokoh tapi kan si dalamnya udah terbawa
0: betul.
1: Tapi ini satu rumah mah. Ya
0: utuh,
1: Allah,
0: utuh banget.
1: Itu memang
0: betul
1: keajaiban Tuhan sih. Itu masuknya jadi keajaiban. Setiap bencana pasti ada keajaiban.
0: Pasti ada
1: hikmah. Dan mungkin
0: betul
1: masih banyak juga mereka-mereka yang akhirnya meskipun melalui aliran air yang keruh gitu, material yang aduh,
0: betul,
1: tapi sama Tuhan memang belum waktunya, masih hidup.
0: Masih
1: ada
0: hidup.
1: Masya Allah ya. Tidak semuanya
0: suka terharu gitu ya kalau
1: kadang
0: dengar-dengar cerita
1: ya,
0: kayak gitu. Betul.
1: Semakin yakin aja memang Tuhan itu ada, Allah itu, terutama untuk kita ya. Maksudnya setiap orang kan punya keyakinan masing-masing.
0: Betul.
1: Dan kita misalnya untuk di Islam sendiri kayak semakin yakin gitu. Meskipun di Nepal banyak
0: korban,
1: penduduknya
0: betul
1: Hindu juga, dia juga percaya kan Tuhan, pasti itu keajaiban dari Tuhannya.
0: Percayalah ya.
1: Jadi semakin nyata memang Tuhan itu ada. Maka dari itu yakinlah kepada Tuhan yang masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing juga. Dan itu menjadi satu contoh juga untuk kita ke depannya gitu ya.
0: Seperti itu.
1: Itu benar terharu. Satu keluarga kan itu, dia tuh lantainya 3 kalau gak salah. Rumahnya berada di pinggiran sungai, yang lain mah udah terhempaskan kotor.
0: Di pinggiran sungai gitu ya.
1: Iya,
0: tapi
1: kotor, tapi
0: selamat.
1: Dia catnya juga masih putih.
0: Betul.
1: Masih hanya bagian bawahnya saja kan, karena dia mungkin punya lantai 3.
0: Naik
1: di lantai 2 itu kelihatan. Terus mungkin Saudara Fortuna kalau yang mungkin tengok berita atau mungkin scroll-scroll, pasti itu keajaiban itu pasti ada lah.
0: Pasti ada.
1: Masya
0: Allah. Baik, saya Fortuna, aku punya lagu dari Dewa, Bukan Cinta Biasa, Kenjering.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wings Care.
7: Hai,
8: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
9: Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
0: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
18: Winning Food.
15: Yes, yes.

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Iya, baik Saudara Fortuna, masih di acara Celah Bewara ya. Gak kerasa nih sudah menemani kurang lebih 2 jam.
1: Mm-hmm.
0: Baik, mungkin langsung kita baca komen-komen Facebook kali ya.
1: Boleh. Cek WhatsApp.
0: Iya, kita say hi nih buat Saudara Fortuna. Iya, dan juga nih dari Kak Deni Akbar. Assalamualaikum untuk jam pagi, Teh Ispa sama Teh Suli, Celah Bewara Fortuna FM Genjreng. Eh, hadir Muara 2, hatur nuhun. Ujeng J juga genjreng, eh kemana aja nih Ujeng J ya, baru nongol lagi. Dari pagi-pagi Kusmawati juga nih, pagi juga genjreng, eh Neng Ispa sama Neng Sulis yang cantik, moga pada saat selalu Brunei hadir genjreng, eh. Laila Wati Binangki juga nih, assalamualaikum Celah Bewara Fortuna FM genjreng, eh Belujing Enjing, dua bidadari dari Soleha saat selalu genjreng, eh amin. Bundinya aja juga nih, assalamualaikum Celah Bewara Fortuna FM genjreng, eh halo selamat pagi ya buat Bunda Aca juga nih, kemarin udah ketemu ya di hari Minggu yang lalu. Dega Fitri juga nih, Celah Bewara Fortuna FM genjreng, ay Neng Sulis, Teh Ispa, Teh Fitri Mucikarel pengen ngucapin selamat pagi buat suami bawel A. Erwin Ijem, sayang spesial buat anakku tercinta Neng Sulis dan Teh Ispa, cantik ceria ucapannya genjreng, ay Dega Caung juga nih, streamingnya gangguan ya. Tommy Virgo juga nih, warga Mabar Wonogiri Medan hadir, betul Kakak Caung, dia suaranya sebelah ya. Dan juga nih dari Kak Supi Lovers juga nih, Celah Bewara Fortuna FM genjreng, eh hadir ngabsen kawasan Parkud. Salam genjreng, eh buat pejuang receh, selamat aktivitas, semoga lari semanis juga buat si Eta, si itu, si Taun. Spesialnya buat Sobat Amyar, ucapannya buat Mbak Ispa Samanta Suli, selamat siaran genjreng, eh.
1: Di genjreng.
0: Abah Isa Sampangan juga nih, Gianjar Bali hadir, Celah Bewara, assalamualaikum, selamat pagi, Teh Ispa Samanta Suli, selamat bertugas sampai tuntas, selamat sehat, dilancarkan rezekinya dan juga sukses selalu. Berarti kembaran juga nih, halo Celah Bewara Fortuna FM genjreng, eh hadir Tamora Medan City, selamat pagi buat dua singa ayu, salam sehat dan salkomsel buat pendengar Radio Fortuna Sukabumi di mana saja genjreng, eh Amiruddin juga nih sambil ngopi ya, mantap. Oke, dan juga yang udah, terima kasih yang udah like ya. Buat Abu Sosa Pelanggan, Bendahari, Pegi-Pegi Kusmawati, Devan Lucian, Rani Rentina, Rans Bajiran, Buninya Aca, Supi Lover, Selawati Binangkit, Amiruddin, Tumion Virgo, dan juga Deni Akbar, Betiki Kembaran, Ujeng Dei, Socha, Fitri Fitri ya. Ya. Mungkin di WhatsApp-nya.
1: Untuk WhatsApp-nya pagi hari ini, ya. Fitri Imut nih.
0: Halo, Fitri
1: alias
0: Imut.
1: DDF54, di Celah Bewara Fortuna FM, ya, Genjreng Gek, Kawasan Cikalet. Mengucap selamat pagi aja buat suami Bawer Uni Ijem, sayang spesial buat anakku tercinta, iya. Ucapannya genjreng,
0: genjreng.
1: Di genjreng hanya satu saja.
0: Satu saja ya. Baik nih Sahabat Fortuna, gak kerasa ya sudah pukul.
1: Oh, ada Teh Lisna.
0: Halo,
1: baru
0: Teh Lisna.
1: Muncul ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, di sini di Celah Bewara. Selamat pagi Teh Ispa,
0: pagi tentunya.
1: Sulis, Matuga, sehat selalu, bagi selalu, doa yang sama ya.
0: Betul.
1: Waalaikumsalam. Terus juga Rahmat Irawan di Celah Bewara Fortuna FM genjreng, di genjrengkan. Manini juga selamat pagi yang udah
0: pagi.
1: miss call ya Manini, yes, mami papi selamat pagi.
0: Pagi juga ya. Baik, Teh Ispa sudah pukul 8.41 ya. Nanti juga akan ada acara Feminda dan Keluarga masih bareng Teh Ispa dan juga Badian Ekawan.
1: Betul.
0: Ya. Baik, saya Sulistia dan juga
1: Ispa Dahlan.
0: Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

Belum, geng. Lihat di kamera.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengar.

tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabiah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah liburan sehari
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Seger
0: lebih,
1: ya.
0: Iya.
1: Lebih seger kan.
0: Sehat ya, Mbak ya.
1: Alhamdulillah hari ini ya.
0: Rumah tangga juga ya.
1: Kita hari ini terbesiar 29 Agustus 2026.
0: Ya,
1: jadi tinggal menghitung hari, 2 hari Minggu dan Senin ya. Terakhir 31-nya. Baik, pemirsa keluarga, kali ini kita punya tema anak bukan aset untuk kita ya. Jadi anak itu mungkin beda aset, makan harus kalau jadi aset kan kasihan dia ya. Nanti kita enggak punya uang minta ke anak.
0: Anak bukan aset masa depan kita ya.
1: Bukan, tapi masa depannya beda lagi ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang ada di grup Cari Inspirasi komunitas Penda De Fortuna FM Jenjering ya semuanya. Kemudian untuk Bang Len, Pak Ben, kemudian Ujeng J, selamat pagi libur kalau Sabtu ini ya Kang Ujeng J. Kemudian juga selamat pagi untuk Balebat, kemudian Ibu Ipung Sapuro. Pokoknya semuanya lagi nguping Genjering lah ya. Pagi-pagi Kusmawati juga ditunggu ya jam 12 aja pokoknya ke sini. Baik, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya dari Dian Kusuma. Genjering eh.

Baiklah Mbak Isma, karena kita tadi sudah beberapa lagu, karena memang ada masalah di rice kita. Biasa kalau mungkin gak tahu redang mungkin ya. Dan kalau keluar juga kursi kita jadi pada anget. Kalau kemarin keluar jam 11 aja udah pada anget. Baiklah ibu rumah tangga, anak bukan aset masa depan kita. Dan menjadi orang tua di zaman ini bukan soal bagaimana mengatur anak-anak agar patuh, melainkan bagaimana hadir sebagai sosok yang mampu menuntun, bukan memaksa, mendampingi, bukan menggurui, menjadi sahabat, bukan penguasa. Dunia anak hari ini adalah dunia yang jauh berbeda dari masa kecil orang tua kita dulu. Teknologi, arus informasi, dan perubahan nilai sosial telah membuat anak-anak tumbuh dalam realitas yang sangat dinamis. Di tengah perubahan ini, tantangan terbesar orang tua adalah menjaga anak tetap berakar pada nilai-nilai kebaikan tanpa mengekang tumbuh kembang mereka. Nah, seringkali minta atau kita melihat bagaimana orang tua dengan niat baik dan rasa cinta yang besar justru terjebak dalam dua kutub ekstrim, yaitu terlalu memanjakan anak atau terlalu mengendalikan anak. Tentu keduanya sama-sama berisiko. Anak yang dimanjakan bisa tumbuh tanpa batasan, kehilangan kemampuan untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sementara anak yang terlalu dikendalikan bisa merasa terasing dari rumahnya sendiri, kehilangan kebebasan berpikir dan

0: banyak hal pada akhirnya mencari pelarian di luar sana. Nah, ibu rumah tangga pada di zaman ini tidak bisa dihadapi hanya dengan aturan. Anak-anak tidak cukup hanya dikaitkan atau dikatakan jangan atau tidak boleh. Tanpa penjelasan, mereka tumbuh dalam era keterbukaan dan sangat kritis terhadap segala hal. Nah, maka pendekatan otoritatif ya yang kaku seringkali tidak berhasil. Yang mereka butuhkan adalah penjelasan yang masuk akal, contoh nyata dari orang tuanya, dan ruang untuk menyuarakan pendapatnya.
1: Silakan. Ya, ibu-ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga, selama ini mungkin masih banyak orang yang berpikir bahwa anak adalah aset atau tabungan masa depan. Seolah-olah orang tua merawat anak dengan pamrih akan dipenuhi secara finansial oleh anak kelak di hari tua, alias menjadikan generasi sandwich ya. Untuk ibu rumah tangga yang tentunya masih muda, sebaiknya jangan lagi untuk sampai berpikiran seperti ini ya, karena berangan-angan untuk bisa merawat secara penuh oleh anak ya, justru berharap untuk menghabiskan masa tua dengan tenang tanpa mengusik kehidupan anak, termasuk perihal finansial. Untuk itu, selagi masih muda perlu mengupayakan diri agar kelak di hari tua tetap bisa mandiri. Bagaimana caranya? Di sini usia yang masih muda sebaiknya menjadikan kita jangan jadikan halangan untuk mengumpulkan dana pensiun, justru karena masih muda ya, bisa lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dana pensiun misalkan. Lalu berapa banyak uang yang perlu disisikan untuk tabungan pensiun? Bayangkan ya, bila saat masa pensiun nanti kita punya penghasilan yang pasif yang tidak dapat mencukupi kebutuhan harian, bahkan selanjutnya bisa bisa mewariskan ke anak-anak, cucu gitu ya. Mm-mm. Tentunya dapat memanfaatkan beberapa instrumen investasi sehingga nilainya selain dapat meningkat juga dapat menghasilkan return atau kembali bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Namun sebelumnya pastikan tidak mempelajari terlebih kita bisa mempelajari banyak ya terlebih dahulu. Di sini mengelola adalah suatu kebiasaan. Jika kita bisa mengelola misalkan uang dengan baik, maka kebiasaan tersebut juga akan terbawa baik hingga ke masa tua nanti tentunya. Ya, mengelola uang dengan baik juga mendatangkan berbagai manfaat yang tidak main-main. Ketika kita terbiasa mengelola uang dengan baik, maka kita juga bisa mudah berhemat, juga bisa menjadi pribadi yang tertib, dan bisa dengan mudah memiliki perencanaan uang yang baik untuk masa depan ya. Beberapa kaum muda terkadang masih menganggap asuransi ya, atau mungkin anak sebagai tabungan kita di masa depan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah mindset tersebut? Nah, pertimbangan yang menjadi kita langkah ke depan nanti apa saja terlebih ya. Ada poin-poinnya bagaimana kita ajarkan anak cara mengelola uang yang baik, bahkan tidak hanya kepada anak, sebagai contoh kita sendiri dulu ya,
0: sendiri, ya
1: sebelum
0: betul.
1: Kita mencontohkan kepada anak kita.
0: Dan kalau dipikir-pikir orang tua dulu itu ya, kita nggak tahu dari mana uangnya. Mungkin mereka juga punya pekerjaan yang luar biasa, karena masa depan anak-anaknya itu dia sudah mempersiapkan rumahnya, mobilnya, tanahnya untuk yang kaya raya mungkin.
1: Iya,
0: tapi bagi
1: yang
0: berada, tapi mungkin bagi kehidupan yang menengah ke bawah, mungkin jangankan memberikan anak sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan. Makanya kita pun, walaupun kita sebagai orang menengah ke bawah, terus anak-anak kita mungkin lebih maju, jadi memang itu bukan aset penghasilan kita, tetap untuk dia, masa depan dia ya. Yang ada memang orang tua itu sebetulnya memang harus menyiapkan untuk anak-anak kita kalau ada ya.
1: Iya, dan gitu. Mungkin juga orang tua dulu mindsetnya gini, banyak anak banyak rezeki. Karena rezeki anak sudah diatur, sudah
0: betul.
1: Ada gitu porsinya.
0: Makanya anaknya sampai 14 ada.
1: Iya,
0: dulu.
1: Betul, berbeda dengan mungkin kaum-kaum sekarang.
0: Beda.
1: Ibu-ibu udah sekarang.
0: Sekarang punya anak 3 juga sudah pada pusing ya. Zaman dulu kan ada yang 12, 9, banyaknya keluarga 7 ya.
1: Betul.
0: Dulu mertua 7 orang. Jadi banyak banget. Baiknya sebelum kita lanjutkan, kita berikan sebuah tembang dulu.

Neng juga Mak Ica ya, Mak Herma. Digenjreng semuanya ya. Dan teman-teman semuanya negeri yang lagi nguping, selalu nguping ya. Semuanya terima kasih atas kepedulianmu tentang radio. Sangat penting loh.

0: kembali ya Pak Ispa. Karena memang cukup agak panjang juga ini, biar mereka lebih paham tentang bagaimana dari zaman dulu dan sekarang sudah zaman era yang sangat luar biasa ya. Demikian pula ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, ketika anak sedang dalam fase sulit, cinta pertama, tekanan teman sebaya, kecemasan dan lain sebagainya. Yang terpenting kalahnya, orang tua juga harus belajar menahan keinginan untuk selalu menanamkan atau menawarkan, membenarkan diri. Salah satu bentuk cinta yang tulus adalah ketika orang tua mau mengakui kesalahan di depan anaknya, minta maaf ketika marah berlebihan, ketika salah paham, atau ketika bersikap tidak adil. Sikap ini akan mengajarkan anak tentang kerendahan hati dan bagaimana memperbaiki hubungan. Dalam keluarga yang sehat, anak tidak tumbuh dalam ketakutan, tapi dalam rasa aman. Rasa aman bahwa ia dicintai apa kedua orang tuanya, bukan karena pencapaiannya. Rasa aman bahwa ia boleh salah asalkan mau belajar, dan dari rasa aman bahwa ia punya orang tua yang siap menemani, bukan hanya menilai. Nah, bimbingan orang tua tidak selalu harus dalam bentuk ceramah ataupun nasihat panjang. Kadang cukup dengan memberi contoh, anak yang melihat orang tua jujur, disiplin dan peduli pada sesama akan meniru tanpa perlu diminta keteladanannya ya. Keteladanannya adalah bahasa paling kuat yang dipahami anak. Ketika anak melihat orang tuanya tenang dalam menghadapi masalah, ia benar-benar ketika menghadapi anak-anak sulit, benar-benar menjadi seorang ibu dan bapak yang sangat baik. Ketika ia melihat orang tuanya meminta maaf dan memaafkan, ia belajar tentang kemanusiaan.
1: Iya, yang pertama adalah ibu rumah tangga di sini jangan jadikan anak sebagai tabungan masa depan adalah prinsip yang sangat tepat untuk kita memutus rantai beban finansial antar generasi. Alasan anak bukan tabungan masa depan, yang pertama adalah anak individu mandiri. Mereka memiliki hak atas hidup, mimpi, dan masa depannya sendiri. Yang kedua, bukan menanggung beban ya. Beban hidup dan dana pensiun adalah tanggung jawab orang tua, bukan kewajiban anak untuk melunasinya. Dan yang ketiga, menghindari rasa bersalah. Meminta balasan materi dapat membuat anak merasa terikat atau utang budi yang tidak pernah mereka minta. Cara orang tua mempersiapkan masa depan, yang pertama merencanakan keuangan, buat anggaran pensiun dan tabungan masa depan atau hari tua ya. Dua, siapkan dana darurat, jangan jadikan anak sebagai tempat bersandar saat kritis keuangan melanda. Dan berikan cinta tanpa syarat, yaitu dengan mendidik anak dengan tulus agar mereka bahagia dan mandiri. Di sini jika ingin kita punya atau membahas secara lebih dalamnya lagi ya, ibu-ibu rumah tangga, mindsetnya kita harus ubah ya. Dan setelah kita mengubah mindset, di mana jika kelak tidak ingin menjadikan anak sebagai tabung masa depan, maka kita juga jangan menjadi orang tua yang menjadikan dana darurat ya kepada anak oleh anak ini sendiri. Ya, untuk itu kita perlu ajarkan anak bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Mengelola uang yang baik bahkan bisa dilakukan mulai sejak dini. Bisa dengan membiasakan anak untuk menabung, hal yang kecil saja atau sepele ya. Dari kecil anak itu diajarkan bagaimana cara menabung, tidak langsung segera memenuhi segala keinginan anak. Mengajarkan bagaimana mengalokasikan uang saku, dan banyak mungkin lagi cara-cara yang lain yang tentunya ibu rumah tangga Ispa yakin lebih pintar ya untuk saat ini. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan kecil saja anak sudah mulai paham bagaimana cara mengelola uang yang baik, sehingga kebiasaan tersebut terbawa hingga dewasa dan anak bisa mandiri mengelola uang tanpa merepotkan orang tuanya. Udah banyak sekarang pengusaha muda ya.
0: Iya, banyak
1: anak-anak
0: banget
1: yang masih, maksudnya
0: usia-usia
1: sekolah
0: di bawah 30
1: tapi
0: ya.
1: Dia punya sampingan kayak jualan apa gitu ya, tidak malu. Nah, ini dididik bagaimana anak bisa berkembang dengan caranya sendiri, mandiri, bisa usaha kecil meskipun hanya jual kacang goreng aja gitu.
0: Iya.
1: Harga Rp2.000 gitu kepada teman-teman itu sudah menjadi satu prestasi yang baik ya untuk anak ke masa depannya.
0: Iya.
1: Nah, dari kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut anak akan mulai paham bagaimana cara mengelola uang yang baik, sehingga kebiasaan tersebut terbawalah hingga sampai nanti dewasa dan dia bisa mandiri untuk mengelola uangnya tanpa merepotkan orang tua tentunya. Atau ingin jadi salah satu
0: Kita lanjut. Kita langsung ke WA dulu nih ya. Dan FB-nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Fabiana keluarga Kencering. Selamat pagi Mbak Dian dan Mbak Ispa, selamat berakhir pekan, salam bahagia, selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuruh, Bu Liliana, Kamuan Apero, Mbak Yuni, Teh Yati, Teh Ani, Ami Ani, Mami Minok, Mami Papi, Manini, Citra, Mama Riji, Kang Santana, Waaung, ini dari Banglen ya. Lagunya adalah dari Nadib ya, Penjaga Hati. Anak bukanlah investasi untuk menjamin hari tua. Mereka bukan tabungan, mereka bukan alat untuk mewujudkan ambisi yang tertunda. Yang benar adalah anak adalah amanah. Anak punya takdir di jalan hidupnya itu sendiri. Tugas orang tua bukan menuntut hasil, tapi mengupayakan proses, mengantarkan, mendoakan, membimbing, bersemai ya, bersemai. Dan di sini juga benar dalam ajaran kita, anak memang wajib berbakti kepada orang tuanya. Namun bukti itu lahir dari cinta, bukan dari tekanan. Dari keteladanan, bukan dari tuntutan. Orang tua hanya mengantar ke masa depan mereka. Orang tua yang hebat bukan yang selalu berada di samping anaknya, tetapi orang tua yang hebat itu orang tua yang berani melepaskan anak-anaknya untuk belajar, tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan menentukan seluruh arahnya, karena sejatinya kita mendidik bukan untuk memiliki, tapi untuk melepaskan dengan ikhlas. Good job buat Bang Len ya. Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Di sini di komen Facebook ada Cakhar Kapas Mandi Surabaya hadir.
0: Iya.
1: Metugas, terima kasih. Ada juga Deni Akbar, waalaikumsalam. Pemirsa dan keluarga Fortuna FM Gencering. Pagi Mbak Dian dan Teh Ispa Morado hadir lagi nyimak atur nuhun. Dan yang ketiga ada fitnah, korban fitnah Das di sini. Assalamualaikum pemirsa dan keluarga Fortuna FM Gencering. Temanya bagus. Bu Haja kirim salam buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandre, Teh Aren, Teh Olivia, Teh Olivia Senja, Maman Afero, Manini, Mai Is, Teh Anibar, Bang Len juga Pak Ben, Mimi Nok Socha, Bawa Esel, Teh Peggy Kusumawati, Ateng Ateng Asmawi, Awik Deden Gembol, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujengje, Lela Wati Binangkit, terus juga Teh Baleba, Teh Dewi Sulastri, Bobo Olivia Senja, Tumiam Virgo, Rustam Bustami, Ami, Amih juga, terus juga Kang Joko, Kang Diki, Kang Santana, Socha, buat semuanya aja.
0: Fans Fortuna. Siapa?
1: Ini korban fitnah Das. Aduh. Ya. Spesial buat Bu Hajadian dan Teh Ispa, super spesial buat anak istriku yang lagi pada pakpik-pik. Berkah buat semuanya, fans Fortuna Bunga Melur hadir selalu, terima kasih.
0: Berikutnya dari Balebat nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna PM Genjering. Bagi Bahaja yang cantik dan sangat baik hati. Mungkin juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceria Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Waaung, Paben, Ujeng Jay, Kaman Apero, Marin, Meliandi, lagunya Widuri. Oke. Dan berikutnya juga ini ada dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Terima kasih Anda selalu hadir di Femina Keluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina Keluarga Kencering. Selamat pagi Neng Ispa, Neng Dian Gawati. Selamat pagi semuanya pendengar kita yang lagi nguping. Anak-anak kita bukan aset masa depan kita, tapi mereka memberikan perjalanan membesarkan anak memang bukan hal mudah. Akan ada bantuan benturan nilai, perbedaan sudut pandang dan rasa lelah yang tak terhindar. Namun jika sejak awal hubungan orang tua dan anak dibangun di atas pondasi saling percaya, saling dengar dan saling menghargai, maka benturan-benturan itu bisa menjadi kesempatan untuk saling tumbuh. Perlu ditanamkan adalah pemahaman untuk pemahaman anak bukanlah proyek yang harus jadi menurut versi orang tua. Anak adalah amanah yang perlu didampinginya agar dia bisa menemukan jati dirinya itu sendiri. Tugas orang tua bukan membentuk anak sesuai impiannya, tapi membekali anak agar mampu menjalani hidup sendiri dengan bijak dan berani serta bertanggung jawab. Kirim salamnya untuk Bang Len, kemudian juga ada Pak Ben, Kang Ujeng Jay, Kang Basar ya. Selamat pagi juga untuk Meliandri, halo juga untuk Balebat, Ibu Bung Sapuro dan semua saja yang lagi nguping. Mami Minok juga selamat pagi. Lagunya nanti belakangan, kenapa gak sekarang? Terima kasih, teruskan.
1: Iya, Di WhatsAppnya juga ada di sini Rahmat Irawan. Selamat pagi Femina dan keluarga Fortuna FM Gincereng. Saya juga saudara nih Rahmat Irawan, saudaranya 13 orang. Tapi waduh, alhamdulillah barokallah ngasih rezekinya. Lagunya pengen dari eksis ibu ya, karena ibu bapak sudah tiada juga. Oke, terima kasih Rahmat Irawan.
0: Katanya ya mau datang ke Porto Nasok atau ayana mampu nanti kenalan sama Manini ya. Mm-hmm. Kita jadi ngumpul di sini.
1: Terus sok ada di sini Mama Andri, maaf baru naik lagi katanya. Assalamualaikum pagi Badian Daispa. Waalaikumsalam. Salamnya buat yang udah pada naik aja, spesial buat masih ngetik, spesial buatnya masih ngetik kayaknya. Kita langsung ke Facebook aja ya, ada tuh ada Teh Nurlandia Mulyadi di sini. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortune FM Genjereng. Ey, anak memang bukan aset tapi memilikinya menjadi kebahagiaan tersendiri. Dikala usianya masih kecil kita teramat menyayanginya, tapi setelah dewasa dia pun akan memilih jalannya sendiri. Lagunya pengen Ipang, sampai tua kau ku nanti. Salamnya buat semua fans Fortuna dimanapun berada, spesial buat anak-anak yang lagi pada libur, dan juga buat Bahaja, Adian dan Teh Ispa, makasih sama-sama. Fitri Imut juga di Femina dan
0: sampai
1: keluarga.
0: Sampai tua dari iklim tuh?
1: Iya, sampai dari Ipang. Kalau eksis itu ibu.
0: Ibu.
1: Rahmat Irawan minta ibu yang dari eksis. Kalau Nurlandia dari Ipang, sampai tua kau ku nanti.
0: Sampai tua kau ku nanti. Saya nggak ada nya.
1: Apa mungkin itu lirik? Judulnya apa ya?
0: Panjang-panjang teh.
1: Sampai tua kau ku nanti. Dilanjut ke Fitri Imut ya Mbak. Di
0: iya,
1: sini
0: boleh.
1: Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Fitri Imut, lagunya pengen Sivilia yang IC Teru, mantapnya buat hari ini yang mau nikah saudaraku cena di hotel. Aduh, acaranya
0: sampai tua menunggu gitu.
1: Kau ku nanti.
0: Kau ku nanti.
1: Mungkin sampai tua juga udah itu kali liriknya. Judul.
0: Enggak ada
1: ya Ipangnya. Oke, mungkin Nurlandia mau diganti, boleh di chat lagi aja Facebooknya ya. Di sini spesialnya dari Fitri Imut buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel aja seperti biasa, ucapannya Genjereng. Berikut juga ada Wasupri di Femina dan keluarga Fortuna FM, ngabsen aja nih kawasan Parkut nggak Genjereng sambil beraktivitas, buat si itu si Eta ya, buat Mbak Dian Negawati dan Bi Ispa selalu bersiaran aja di Genjereng.
0: Sama-sama. Yang bagus Teh Ispa aja tuh Mbak Dian.
1: Mangga wa. Tadi manggil mau Uyut si Mbak Ispa juga Uyut.
0: Oh,
1: Supri.
0: Oh.
1: Uyut Supri.
0: Aduh,
1: ya.
0: Ya,
1: terima kasih. Wati Sinaga, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjereng. Nyimak aja Mbak sambil dengerin lagu. Ibu dari Iwan Fals ya, salamnya buat Bang Lens, Pak Ben, Ibu dan Bapak Marwan, Ujengjai, Waong, Manini, Papi dan Mami, Meliari, Marin, Olivia, Yuni, Ibu Ipung, Pak Maman juga, semua-semuanya deh. Salam di Genjreng aja buat dua penyiar ini. Terima kasih yang udah dibacain Rindu Purnama di Genjreng. Wati Sinaga, terima kasih Teh Wati. Abah Wese sang pelanggan Genyar Bali juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina dan keluarga Fortuna FM. Selamat siang Teh Ispa, Teh Dian Negawati, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita kembali ke yang tadi ya.
0: Iya.
1: Aam. Pokoknya salamnya buat yang udah pada naik aja, spesial buat buat siapa ini masih menggantung Kang Aam ya. Abah Kerdil juga assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Ibu Haja sama Mbak Ispa.
0: Iya, Abah Kerdil yang di Gua Para bukan?
1: Kawasan Gua Para, betul, hadir. Salam sehat buat semuanya fans Fortuna. Mudah-mudahan pada sehat selalu, amin. Terima kasih. Kang Joko selamat pagi, sudah miss call pagi hari ini, masih tetap berjalan miss call ya. Udah mau diangkat. Chat atau di chat biar dibacain tuh salam-salamnya gitu Kang Joko.
0: Ini mah kalau naik juga lemas itu.
1: Baik, ada lagi satu terakhir Teh Lisna di sini. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Mbak Hajadian sama Teh Isla, semoga sehat bahagia selalu.
0: Amin, amin.
1: Lagunya pengen jangan hilangkan dia, Rosa. Jangan hilangkan dia, Rosa. Kalau enggak ada begitu salah begitu benar dari Dewi Dewi. Salamnya buat Manini.
0: Ada dari Rosa.
1: Oke. Terus salamnya buat Manini, Teh Olive, Teh Ranti, Teh Aren, Bang Len, Kang Egi, buat semuanya saudara Fortuna, spesial buat yang lagi tugas Bahaja Dian sama Teh Ispa, semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, amin.
1: Makasih, amin ya Allah, digenjerengkan. Waalaikumsalam Teh Lisna.
0: Baik, terima kasih juga untuk Manini ya, sama Mami Papi. Kayaknya lagi segesut masak. Pokoknya jangan lebih dari jam 1 aja ya. Ini kita pas makan siang, tadi pagi udah sarapan misalkan. Makan siang, Isfa saum gak?
1: Insya Allah.
0: Saum, waduh. Baik, kita akan berikan sebuah tembang untuk Bang Leni dari Nadib. Judulnya Penjaga Hati. Kencering, eh. Untuk hamba Allah juga selamat siang ya. Untuk mudah-mudahan semuanya masih muda juga yang ada di Bayangkara 99, Kang Sriwijaya juga di Sriwijaya. Selamat pagi semuanya. Kencering.

0: 90,7 Fortuna FFM. 90,7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
15: 90,7 Fortune FFM.

Saya mohon izin kepada Anda semua dan juga khususnya kepada keluarga almarhum Om Dr. Tony yang hadir. Saya ingin mempersembahkan lagu ini khusus untuk ibu saya. Karena konon katanya dulu waktu mengandung saya, beliau mengidam-idamkan seorang Bob Tutupoli. Terima kasih Ma buat doanya. Dan tentunya juga terima kasih buat almarhum Om Dr. Tony yang selalu menginspirasi kami.

cara.

0: keluarga Fortuna ngejreng euy hadir ngabsen kawasan Parkud ngagenjreng sama aktivitas bareng si eta setaeun. Si itu buat badian Gebati dan Mbak Ispa selalu Bi Ispa ah mung nyebut Bi Isma Mbak Ispa aja selalu mat siang enggak pantas minum bibi mah tuh semoga alo cenah siaran genjreng euy. Oke, terima kasih. Ini nulai dia udahnya kayaknya teh. Assalamualaikum pemina keluarga genjreng anak memang aset tapi memiliki menjadi kebahagiaan tersendiri di kala usianya masih kecil. Kita teramat menyayanginya tapi setelah dewasa dia pun akan memilih jalannya sendiri. Lagunya Ipang. Oh ini tadi tidak ada lagunya apa tuh gantinya? Sok ayo. Gaskeun. Tah.
1: Udah, Mbak.
0: Udah. dua yang kamu Isma Mas Saum oke nanti lagu nanti nu iya teh
1: siapa menyangka
0: ini goreng dirinya mah. Belum masuk ke sini. Non yang encante. Oh KDM.
1: Purnama Merindu.
0: Bukan.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: 90,7 Fortuna FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Look at

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
13: Ariel.
14: Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ariel.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
19: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
19: Tinggal seduh, langsung slurp.
18: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Plus ada topping keras-keras, gemes.
18: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
19: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
19: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
0: 90,7 Fortune FFFM.
20: Baik, ini untuk Mas Bambang, keluarga besar, ibu dan bapak Maran yang ada di Bandar Mesir ya. Dan cerita makin aku cinta. Gemjreng.

0: Lanjutkan kembali ya, masih tersisa waktu 16 menit. Semoga yang tertinggal masih ada materinya, Ispa.
1: Kalau Ispa tinggal adlibs aja nih.
0: Oh iya boleh. Iya.
1: Oke, langsung di adlibs kan saja.
0: Boleh.
1: Buat ibu rumah tangga nih, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang tentunya akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Jangan lupa 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar untuk tahun ini. Bersama Raja, Jussi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava, mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival Dua Era Satu Rasa Sejuta Cinta.
0: Tanggal 13 September ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih yang dari WA di sini ya. Ada Ibu dan Bapak Marwan, ada Bu Buliana, kemudian ada Ibu Balebat dan ada Mas hamba Allah. Empat di sini. Kemudian juga kita akan lihat nih, mungkin ada yang terbaru ya di sini. Kalau ada Ujeng Jay, aduh, kapan Rian? Bagaimana keluarga Fortuna PM genjreng, eh pagi Teh Ispa, Mbak Dian genjreng, eh baru nyimak mungkin ya. Soca tadi sudah, Cepi Irawan sudah, Uti Nedeva nih. Assalamualaikum, pagi kakak cantik, salam kenal dari Kaltim ikut merapat, makasih metugas, oke terima kasih. Uti Nedeva ya.
1: Iya Uti, terima kasih. Berikut ada Cepi Irawan. Sudah ya Cepi
0: sudah,
1: Irawan?
0: Sudah tadi.
1: Ujengji sudah, Soca sudah. Sudah semua sepertinya. Kang Ateng sudah juga.
0: Disebutkan aja lah yang udah like-like.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, terima kasih yang sudah komen dan juga like-like-nya. Ada Pak Ben, Alam Sibli ya, Ujengji, Mochi, terus juga Mochi, Moh. Aku kira Mochi, karena Moh. Saipi katanya, Rafa juga, Socha, Reni Rentina, Uti, Nideva juga, Tumiam Virgo, Abah Wesel, Supri Lover, Fitri Haryati, Aminah, Wati Sinaga, Surya Lesmana, Korban Fitnah, Hadi Suhadi, Rulendia, Anindia, Dini Akbar, Capi Rawan, dan Cakhar. Terima kasih sudah like-like-nya ya. Yang sudah komen juga terima kasih semuanya. Sebentar, yang di komen WhatsApp-nya juga terima kasih ya. Oke, ada Rahmat
0: Telisna mungkin ya, ada
1: Telisna, ada Rahmat Irawan, Bakar Dil, dan satu lagi Kang Aam. Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Karena kebersamaan kita enggak kerasa banget sudah 49 menit ya, Mbak Dian.
0: Iya. Jadi kita pamitan, mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan ya.
1: Betul.
0: Semoga sebagai manusia kita tidak sempurna.
1: Yep.
0: Baik, saya Dian Gawati.
1: Dan saya Ispa Dahlan.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Iya, masyarakat langsung jalan mengisah itu nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Selamat sore sudah Fortuna semuanya. Sore hari ini kita bertemu pastinya di hari Sabtu tanggal 29 Agustus di programnya Gotun nih, alias Goyang Pantun. Dan sore hari ini alhamdulillahirrahmanirrahimnya Rido dan juga Mbak Ninu menemani sudah Fortuna semuanya. Ini spesial sampai nanti jam 5 sore. Ini juga di Radio Fortuna juga lagi kedatangan tamu ya. Wah, luar biasa, seru banget. Terima kasih juga. Selamat sore, di sini udah ada Bang Lens, Mami Peggy juga, ada Mak Nini, ada Mami Papi. Wah, ada Mbak Dian juga, dan juga ada Apongki juga nih. Pastinya sudah Fortuna semuanya yang mau bergabung pada sore hari ini bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815149079 ataupun juga bisa langsung melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan kalau begitu kita pemanasan terlebih dahulu, boleh deh karena ini juga Rido sepertinya mau muterin dulu iklan nih supaya terputarkan. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di Gotun Fortuna FM, genjreng gaya.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
4: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
11: Dari Wings Food.
5: Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Kebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, kebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Everybody in the house, clap your hands now.
10: 97.7
11: pertemuan kedua.
10: Pertemuan yang kedua.
11: Iya, yang kedua. Sing wingingan wis tapi urung jane.
12: Oh, oh, oh.

0: FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, 97 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Kalau begitu, sudah Fortuna semuanya. Kita kembali di Gotun dan ada siapakah penelpon kita hari ini? Coba kita angkat. Halo.
1: Halo. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng
0: Di Genjrengkan. Selamat sore. Ini
1: selamat sore kembali.
0: Ini Kang Joko ya? Siapa ini? Oh, Kang Ujeng, J, kita Kang Joko.
2: Hai, Ujeng, J.
1: Halo juga, Baninu, Arido.
0: Halo, Kang Ujeng, J, gimana kabarnya nih, Kang Ujeng, J?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kenapa gak kesini, Kang Ujeng, J, atau silaturahmi?
1: Kapan-kapan aja.
0: Kapan-kapan
2: aja. Udah
1: pernah ketemu
0: ini. Oh, oke. Okay. Yap, yap, yap, yap. Ya sudah tuh, Kang Ujeng, J, sudah siapkah pantunnya?
1: Siap.
0: Oke, okay, kita jingle kan, berangkat.

0: Enjreng, Kang Ujeng Jay.
1: Mang. Cari kado warna biru ke Ciambar.
0: Cakep.
1: Arido, Teh Ninu, apa kabar?
0: Oh, kabar baik. Terima kasih banyak. Ke Ciambar ya. Tuh, kenapa?
1: Satu lagi.
0: Boleh, mangga. Gaskan.
1: Beli tomat sama jambu dicampur es.
0: Cakep.
1: Selamat bermalam minggu, semoga sukses.
0: Asik. Sukses yang mau ngapel ya.
1: Iya, buat yang apel itu mah.
2: Jeng Jay seorangnya baik.
0: Asik, asik, asik, asik, asik. Kang Ujeng Jay. Sudah tuh lagunya mau apa Kang Ujeng Jay?
1: Lagunya Benalu Cinta.
0: Benalu
1: dari
0: Cinta.
1: Revina.
0: Benalu Cinta.
2: Benalu.
1: Benalu.
0: Benalu Cinta dari
1: ya, dari Revina kalau bisa mah.
2: Ya, ada.
0: Adanya dari mana?
2: Ada Revina ada.
0: Ada.
2: Kelajar Revina ya. Ada kok. Kita
1: cek dulu. Salamnya tuh.
0: Boleh, Mangga.
1: Buat yang tadi ke sana tuh siapa Mang ini ya?
2: Ada.

0: Jalan gak?
1: Udah pulang jemput ya.
0: Oke.
1: Bagus kata temen juga di Bogor waktu itu.
2: Alhamdulillah kalau
0: siap,
2: begitu.
0: Siap.
1: Buat Teteh Nino sama Arido ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga.
1: Ucapannya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Uzengzei. Ini apakah ada lagi yang naik nih setelah Kang Uzengzei, atau mungkin kita coba cek komentar Facebook Mbak Nino? Digaskan saja.
0: Oh, ada komentar Facebooknya.
2: Iya.
0: Di belakangnya ini siapa nih yang barusan?
2: Adakah yang naik?
0: Barusan naik Mas Joko Tau.
2: Oh, Mas Joko.
0: Waong. Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Goyang pantun Fortuna FM. Jreng euy.
2: Genjreng euy. Kang Joko ya ini ya?
0: Betul.
2: Oke, Kang Joko, kalau begitu siap untuk dijinglekan?
3: Berangkat.
2: Asik, berangkat.

0: Jreng euy.
1: Genjreng euy. Mangga.
0: Ya, pantunannya. Walaupun pakai jubah, tapi tetap harus pakai celana.
1: Cakep.
0: Jangan selalu menggibah, lebih baik mendengarkan Radio Fortuna.
1: Asik. Digenjrengkan Kang Joko. Ada lagi kah pantunnya? Satu aja.
0: Gitu aja. Buat nabung buat besok.
1: Oke, sip. Kalau begitu Kang Joko, lagunya mau apa Mangga?
0: Citra Cinta dari Adela, dari itu Adelanya.
1: Dari Adela, judulnya?
0: Citra Cinta.
1: Citra Cinta. Citra Cinta, bentar.
2: Kok error lagi ininya, streamingnya?
1: Oh, error lagi, sebentar. Kita cek dulu, Kang Joko. Yap, streaming aman ya, sudah Fortuna semuanya ya. Kalau misalkan dilihat adanya, kalau Citra Cinta itu dari Nur Halimah nih.
0: Oh, yang sekarang ini ada itunya, ada sedikit backlognya.
1: Gimana dong?
0: Yang lainnya ada nggak?
1: Apa tuh? Ada juga dari Roma Irama. Nur Halimah dan Roma Irama kalau Citra Cinta. Halo?
0: Dari Nur Halimah aja lah.
1: Nur Halimah aja. Salam-salamnya mangga Kang Joko.
0: Barusan buat Ujeng J.
1: Kang Ujeng J.
0: Bang Len. Terus Mak Nini.
1: Mak Nini.
0: Neng Aren. Neng Jule.
1: Neng Jule.
0: Kang Amal Servis.
1: Yap.
0: Teh Nino.
1: Oke. Okay.
0: Ya, semoga sehat.
1: Amin, doa sebaliknya. Amin,
0: di malam minggu kita ceria bahagianya.
1: Gapel gitu ya, gitu. Malam minggu ya.
0: Wakuncar aja lah.
1: Wakuncar. Siap.
0: Gitu lah. Okay. Di situ wakuncar, di sini tunggu warung. Gitu.
1: Nah, itu lalu dia.
0: Gitu aja. Gadangnya, gak ada lainnya.
1: Oke, siap.
0: Gitunya, gitu aja ya.
1: Sip, kalau begitu. Kang Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Joko Tauu. Ini sepertinya kita mau sekalian ngecek streaming terlebih dahulu ya, sudah Fortuna semuanya. Jadi kita putarkan terlebih dahulu kalau begitu. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di Gotun Fortuna FM. Kencreng guys.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: Ya, 94.7 Fortuna FM Radio Opang Genjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Kalau begitu silahkan yang mau bergabung di Gotun ini. Apakah yap, boleh, halo. Coba. Waalaikumsalam.
1: Gotun, Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Ini sama siapa, di mana ini?
2: Telisna.
0: Oh, Telisna.
1: Iya.
0: Selamat malam. Selamat sore, Telisna.
1: Selamat sore juga.
0: Ya sudah, Telisna, apakah sudah siap untuk dijinglekan?
1: Iya.
0: Yuk, berangkat. Iya.

0: Genjreng euy mah enggak?
1: Pancenya ya.
0: Iya, boleh.
1: Beli nasi di warung Pak Haji.
0: Cakep.
1: Lauknya ayam sama sambal.
0: Cakep.
1: Arinda sama Teh Nino, pasangan kompak paling aduhai.
2: Jangan sembung, Bu Peti. Udah sembung tuh.
1: Sambungnya sama Teh Nino.
0: Siap, siap. Kalista.
2: Kalista, cina cek Bang Len naon, cina gitu teh. Naon itu maksudna?
1: Apa ya?
2: Jangan sembung, Bu Peti. Cina orang sambungkan, eh.
1: Sambung sama
0: Bang Nino. Sambungin sama Bang Nino katanya.
2: Oke lah, pokoknya orang-orang iya aja.
0: Ya sudah tuh.
2: Ampun.
0: Kalista ini mau request lagu apa nih?
1: Pengen lagunya Sejuta Luka aja deh.
0: Sejuta Luka?
1: Iya.
0: Aduh,
2: sejuta luka. Sejuta luka tuh, mending berjuta-juta. Sejuta luka kurang kene.
0: Yang dari Rita atau dari Mirna nih?
1: Ada gak dari Revina?
0: Revina?
2: Coba terpaksa aku pergi jauh darimu.
0: Adanya dari Mirna, Rita sama Trisna Levia, Mirnawati.
1: Trisna Levia aja deh.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya mah enggak?
1: Salamnya buat Bang Len ya, ada di situ ya.
0: Bang Len, betul?
1: Iya, buat Mak Nini.
0: Mak Nini.
1: Buat Teh Aren, Teh Jule, Kang Egi. Buat semua aja deh.
0: Buat semuanya.
1: Spesialnya buat Arinda sama Teh Nini.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga selalu banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Makasih, Fortuna FM, Genjreng.
0: Genjreng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih ya.
0: Teh Lisna.
2: Sementara dari Meliandri nih. Lagi streaming goyang pantun Fortuna FM Genjreng euy.
0: Digenjrengkan
2: Teh Mel. Selamat sore Teh Nino Arido.
0: Selamat sore.
2: Selamat bertugas sampai tuntas ya. Semangat, semoga sehat selalu. Okay.
0: Amin, dan sebaliknya amin.
2: Maaf hari ini Teh Mel baru streaming. Teh Mel masih di Betawi katanya ya.
0: Hey, oh, Batavia.
2: Okay, ikan hiu, ikan tuna. I love you for tuna. Pokok nama genjreng ya, pokok nama salam-salamnya buat siapa aja tuh. Silakan.
0: Ini Teh Mel, salam-salamnya buat Cabu. Kang Ujeng J ini.
2: Jeng Jeng.
0: Kang Ujeng J, Mas Joko, terus ada Mama Rindu juga, selamat sore. Teh Olive, Teh Lilis, Kang Budi, okay. Sama Teh Delanya, terus ada Ateng-Ateng, Korban Fitnah, Mak Nini, Mami Papi, Empok Nur, Mama Indah, Teh Citra, Teh Ranti, Pak Ben, buat semua aja penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu, spesial buat Teteh Nino juga Arido, sehat-sehat. Genjreng, ey, ini request lagunya Sebening Embun versi Bajidoran.
2: Oh, kata. Bajidoran Sebening Embun ya. Oke deh, ayo kita bisa nambah ini aja ya.
0: Kita cek dulu ya.
2: Yang sudah komen di Facebook, terima kasih banyak ya. Nanti kita bacakan dulu ya sebentar ya. Yang sudah komen, lihat
0: Sebening
2: dulu nih.
0: Sebening Embun ini adanya dari Rita nih.
2: Dari siapa?
0: Rita Sugiarto.
2: Oh, Rita Sugiarto. Tapi pengen bajidorannya cina.
0: Bajidorannya.
2: Bajidorannya udah ya. Kita genjerkan dulu yang sudah komen di Facebooknya, Mangga. Okay deh. Piti Haryati, goyang pantun Fortuna FM, genjreng. Piti Imu Cikaret pantunnya, pergi ke pasar membeli jambu.
0: Cakep.
2: Okay. Jambu dibungkus di dalam kantong. Mari berdoa agar sehat selalu karena Allah Maha Pengabul dan Maha Penyayang. Betul sekali, pengen lagunya
0: mula.
2: Okay. Rentina juga. Oh, tadi Ujeng-Jeng can kabacakan. Ujeng-Jeng, genjreng. Okay, terima kasih. Terus juga dari Ateng-Ateng Goten Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan ini juga Rido, selamat sore dan selamat bertugas ya. Sampai tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Kang Ateng Duren Gede hadir nyimak selalu Genjreng.
0: Digenjrengkan.
2: Coba deh, siapa ini? Coba yang mau masuk. Halo.
0: Loha.
3: Halo, Mang Nini.
2: Di luar. Ini Ros, astagfirullahaladzim, Pak Yata Saha. Allah ilah ilah Allah.
0: Mang Nini, bangun belum nyampe rumah deh ini teh Mbak Nino dah. Mana ini?
3: Udah.
0: Oh, udah.
3: Oh. Tadi Mangga bawa HP.
2: Oh, ini di rumahnya Mami ya?
3: Iya, di rumah Mami.
0: Oh iya, alhamdulillah. Kalau di rumah Mami mah.
2: Betul. Ya,
3: langsung nah, Mama Nini matulu. Buru we geuning ya, goyang pantun.
2: Langsung
0: gejreng. Langsung ya, digejreng.
2: Langsung gaskan.
4: Tadi dia suka bumi, Fortuna ingin.
2: Ma, eta teh jingle, nyanyi jingle apa curik, Ma? sok atuh pantunnya.
3: Ayo me beger.
2: Oh, me beger mah.
0: Bener.
2: Bener sih. Aduh, mama benernya man ini keur ma beger. Udah langsung pantunnya.
0: Nah, sok atuh man ini pantunnya apa?
3: Pantunnya. Pantun, nak mau
0: nganjuk.
2: Temenang nganjuk. Sapu injuk. Bawa kompan enangan juga suka kontan sok atuh.
0: Ah. Kasih paham Mbak Ninu.
3: Tuna digoreng, cakep. Tuna
2: genjreng. Oh, benar. Benernya artis benernya.
0: Benar-benar.
2: Ya, sudah artis atuh. Artis kita yang sudah bawa 5 boboko.
0: 5 boboko.
2: Nyan 5 boboko teh wiji sanguna. Nu hiji laukna.
0: Betul.
2: Nu hiji lauk yeuna kitu. Ngan enak kalarosong kemarana.
3: Arek deuing ge deui ge tadinya
0: da. Oke deui, alhamdulillah. Amin.
2: Deui cenah meureunnya. Aduh.
3: Cecep penyiar di Gela.
2: Maksudna kumaha? Pundukna kitu kamari teh pundukna cenah meureun eta teh nireueus. Nah, si Kang Gelang Karis naon eta mah cenah pundukna cenah kitu. Astagfirullahaladzim nireueus. Man ini sekenaun teh ngareueus penyiar. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Esok nanaon teh? Ma.
0: Man ini?
2: Ma.
3: Yo.
2: Oh, aya kene.
0: Sok lagu
2: apa lagunya?
3: Lagu nama biasa we atuh gadis atau janda?
2: Eta teh tadi
0: geus. Atuh.
2: Nu samesna atuh ma, nu atesna atuh naon?
3: Nah, we atuh Jubaeda.
2: Oh, Jubaeda. Jubaeda duna Juarsi, beda.
0: Jubaeda ada.
2: Oke.
0: Aduh sampai speechless ya Rido enggak bisa ngomong.
2: Aduh, gusti. Sok. Heeh, buat siapa, Ma?
3: Benang ya Bang Lente ya nama.
2: Ah iya pendak. Cenah tu kata Bang Len, oh iya cenah mani ini teh alhamdulillah silaturahmi jeung Bang Len cenah mani ini teh nya.
3: Aduh Bang Lennya digelang.
2: Hey, nah itu maksudna. Oh. Aduh ampun.
0: Oke, kalau begitu sepertinya kita langsung puterin aja deh lagunya, Mbak ya? Atau gimana?
2: Lagunya gimana? Lagunya langsung puternya, Mak.
3: Lagu nama Jubaeda.
2: Oh, Jubaeda ya udah. Kirim salam buat siapa langsung spesial atau ngomong langsung Mas saya.
3: Semuanya.
0: Kum kan semuanya.
3: Fortuna.
0: Oke.
3: Sarang
2: penyiar nu gara
3: ranteng
2: nu gara licung
3: balalager. Balader cenah
2: bagur. Pantun Fortuna FM. Genjrengan. Oke.
0: Genjrengan. Oke, kalau begitu gaskan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya ini kita sudah berada di penghujung dari Gotun. Dan kalau begitu kita sekalian coba cek-cek deh ini yang sudah komen-komen di Facebook, karena belum tersapa semuanya kayaknya. Ini ada Hartono Tono, Wasupri juga, selamat sore untuk Wasupri.

always lo dari Samplangan juga, ada Safitri, Mas Irul, dan ada Diki juga nih, Gotun Fortuna FM Genjreng. Ini dari kawasan Jalur Lingkar Selatan Badai hadir nih. Ikan tuna menu Bang Ronaldo di Fortuna, ada Mbak Ninu dan Rido Genjreng. Digenjrengkan untuk Kang Diki juga. Mas Irul, selamat sore Mas Irul. Lead channel juga bundanya Cepi, ada Lelawati Binangkit, Gotun Fortuna Genjreng. Mama Rindu, selamat sore Mama Rindu. Terus ada siapa lagi nih? Reni Rentina juga, Fitri Hadati Fitri, dan juga Socha. Kalau begitu, Soda Fortuna semuanya, sepertinya Rido dan juga Mbak Ninu harus pamit undur diri. Dan pastinya mohon maaf kalau memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

kesaksian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki kita.

dari Jalan Bangi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 malam ini di hari yang ke-29 di bulan Agustus 2026 kita ketemu lagi di acara Fortuna Aceh Pagi. Dan seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang mau request lagu dangdut, kemudian juga say hey, silakan dipergunakan telepon dengan sebaik-baiknya. 08 15 14 907 907. Oke, ditunggu saja sampai tuntas nanti jam 8 malam. Ya, jam 8 malam atau sampai pukul 20. Oke lah, kalau begitu saya pilihkan satu lagu yang kedua. Dan ini ada sebuah lagu milik dari Imam S. Arifin. Selamat malam untuk semuanya. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 13 menit. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini tidak punya acara kemana-mana, lebih baik mamingan di sini saja gitu ya. Sama seperti Bang Len juga lagi mamingan di studio.

0: Bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Happy Enjoy bersama Ermut Takin dan Abijar.
1: Oke, sekarang sudah pukul 18:31. Kita kembali lagi di Fortuna Aceh Bancip. Dan di sini sudah ada yang masuk nih. Kita akan colok dulu nih kabelnya. Kita akan angkat. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Bang.
1: Halo.
2: Fortuna ajab-ajab. Jeng-jeng,
1: Ujeng Jay.
2: Iya, Bang.
1: Oke, kalau begitu Ujeng Jay, mamingan lagu dangdut apa nih?
2: Mamingannya lagunya Sahdu.
1: Sahdu teh Romanya.
2: Dari Roma Jeraha.
1: Sahdu.
2: Iya.
1: Oh, ada perempuan nih, coba. Sahdu.
2: Perempuan.
1: Sahdu Romo, ada.
2: Oh, boleh lah. Salamnya, Bang.
1: Boleh, buat
2: siapa?
1: Buat
2: Pemerita, Ami Ani, Teh Ipung ya.
1: Terus?
2: Teh Oli, sama Teh Lilisnya, Mama Rindu, buat Teh Meliandri, buat semua-semuanya aja.
1: Buat semua-semua aja?
2: Spesialnya buat Bang Hari, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ucapannya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng Jay. Malam minggunya pengen lagu dari Roma Irama. Judul lagunya adalah Sahdu.

0: Rindu.
1: Oke, terima kasih untuk Ujeng Jay. Lagunya dari Roma Irama sudah kita dengar bersama-sama. Dan di belakangnya lagi, halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam juga.
1: Password. Oke, ini sama. Kenapa mati? Mami, Manini ya, barusan itu Manini. Mati Manini ya. Jadi mungkin itu sinyalnya ya, sinyalnya untuk Manini. Dan sementara ini selamat malam untuk Ranti ya. Ranti ya. Ranti, selamat malam Ranti. Mudah-mudahan malam ini enggak kemana-mana ya untuk Ranti. Dan juga ini untuk siapa? Citra yang kemarin ketemu sama Bang Har itu ya. Ada Citra, terus juga Umi, Papih, Mamih, dan Ibu Ipung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Fortuna.
3: Aduh, baju Fortuna FM. Gimana nih?
1: Aduh, ya.
3: Aduh. Wah, nama anget nggak selalu, cekas nggak gelang puluk lu duaan didinya.
1: Aduh, eta.
3: Gelang puluk lu.
1: Beres ya.
3: Anget nggak gelang lu pas sok lulus.
1: Duganya.
3: Meleguk maka dulur ku cina mereng ya Allah.
1: Meleguk ya tali.
3: Aki-aki telah hewar tuh cina.
1: Aki-aki telah hewar. Gejual.
3: Sok lucu. Sok lucu kak saya ngomong gitu tena.
1: Sok ya nama lagu apa yang diinginkan?
3: Lagu nama Tetap Pujangga.
1: Tetap Pujangga?
3: Iya.
1: Sahanya Roma Irama.
3: Tetap Pujangga.
1: Bukan tetap men kata Pujangga.
3: Hidup tanpa cinta gitu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
1: Etama judulnya kata Pujangga.
3: Kata Pujangga.
1: Hah? Kumaha?
3: Anu biu, weh pokoknya mana biu, weh. Ulah sokan, hari saya bisa digelang deh, kira yuk.
1: Kirim buat siapa tuh, kirim?
3: Mungkin dekat di kadinya ditayangkan digelang deh, kuman ini, kira yuk.
1: Kirim buat siapa, kirim?
3: Kirim sama Kanggo Banglen, sarang neng Lisna. Kanggo Ujeng Jay, sarang neng Wita, sarang Mama Wita, Ujeng Jay. Hihui, malam mingguan. Bapak nama semuanya dikumpulkan. Oh, teh aja dian, sarang Neng Ninu, sarang Cep Rido, anu kasep, Cep Pongki, sarang Doi Kang, Cep Hari, anu kasep, anu digelang. Ah, spesial nama etawe.
1: Saha spesial
3: teh. Dikumkeun pokona mah dikumkeun spesialna anu galalanteng anu gerilis. Pokona mah radio Fortuna mah genreng euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, la eta nya. Manini. Nah, ari Manini nya. Iya ya. Terima kasih Manini ya. Siap Manini, pokoknya lagu mah tinggal ada gitu. Ada lagu Manini. Tenang Manini. Tenang Manini.
4: Bayar kontan Bang Ari.
1: Dibayar kontan gitu. Nah, ini kata Pujangga ya lagunya ya. Silakan untuk Manini disimak aja.

0: Nikmati enjoy bersama Ermut Takin dan Abijar.
1: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 7 di Fortuna Acibacib ya. Dan malam ini Bang Lari ditemenin sama Bang Len. Selamat malam untuk Pak Ben, kemudian juga selamat malam ini untuk Teh Olive ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam kembali Fortuna Acibacib.
1: Marin.
2: Iya Bang.
1: Siaplah. Lagu apa nih kira-kira nih?
2: Selimut biru ya.
1: Kuma-kuma.
2: Selimut biru Abang.
1: Selimut biru.
2: Iya.
1: Oh. Siaplah kalau begitu.
2: Buat semua aja ya sampai terkecuali. Ya Olip untuk naiknya. Pokoknya A sampai Z lah semua.
1: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Marin. Dan silakan lagunya disimak aja baik-baik. Ini dari Lady Rose dipilihkan ya. Bukan dari Mega Mustika, tapi dari Lady Rose. Judul lagunya adalah Selimut Biru. Silakan untuk Mama Rindu disimak aja baik-baik. Dan untuk cucu juga, selamat malam cu, mamingan kemana nih ya untuk cucu ya. Genjreng.

0: Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 7 di acara Fortuna Acip Acip. Dan sebentar lagi juga kita akan menyampaikan azan Isya jam 7 lewat 2 menit ya. Jam 7 lewat 2 menit. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Fortuna Acip Acip. Jingling,
0: oi. Oh, Mami. Pengen lagu apa nih, Mami?
1: Kiranya abang lo ganteng, Tayo. Itu tos di gelang.
0: Pengen lagu apa? Itu gelang-gelang.
1: Ngehenen.
0: Lagu apa itu? Ngehenen, pengen lagu apa? Itu?
1: Yang laguna untuk apa lagi?
0: Oh, dari Mansurnya. Untuk apa lagi kita? Buat siapa atau buat siapa? Gelang, gelang.
1: Kalian lu ganteng, abang cari tos di pijitan.
0: Aduh, ganyai. Aduh, ganyai.
1: Bangunan mana bangunan?
0: Ada bang.
1: Bangunan aja tuh.
2: Hadir, ma hadir nih.
1: Tengah repoe atuh.
2: Nundutan nih nundutan.
0: Wareg gitu teh. Wareg deh.
1: Bangunan hadir atuh.
0: Nggak kenal kirim, mana kirim kirim mes kirim. Spesial ucapan kumayan ya. Kirim, mana kirim?
1: Kirim, nak sange bang le, sange terlisna, sange ujeng je, sarang mama Rita, sarang mama Rindu, sarang ibu Ipung Sapuro, sarang Meli, sarang Olive, sarang Tehis, entah, kau mak being, sange bang Ari, wah sarang bang le, anu kaset. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Riweuhnya nini-nini teh ye.

0: Enjoy bersama.
1: Oke, sementara waktu sudah jam 7, jadi telepon tidak akan diterima ya, karena sebentar lagi tanggung nih. Kita akan menyampaikan azan Isya ya. Azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya, karena Isya di sini jatuh pada pukul 7 lebih 2 menit ya. Pukul 7 lebih 2 menit. Jadi nanti setelah sama-sama tentu buat saudara Furno yang akan melaksanakan sholat Isya, semoga saja segala amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindrengnya di Sukabumi. Sementara waktu sudah jam 7 lebih 17 menit, kita kembali lagi di Fortuna Acip-Acip ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Fortuna Acip-Acip Genjreng.
0: Oke, Mama Indah.
1: Ya.
0: Malam minggu pengen lagu apa?
1: Lagunya Birunya Cinta.
0: Oh, Dayu Age-nya.
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Buat yang udah pada naik, terus yang belum naik. Buat itu ya, Pok Nura, Mama Sam, Teh Meliandri, Teh Olip, Mama Rindu, Manini, Mami Papi, Mama Bungsu, Kang Basar, Kang Santana, terus Pak Ben, Kang Ujeng Jay, Kang Joko, Tak Uu. Buat semuanya aja di komen.
0: Boleh.
1: Buat yang lagi pada malam mingguan, semoga dilancarkan. Spesial buat Bang Hari yang lagi tugas, selamat malam mingguan. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dilancarkan segala urusannya, ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga, terutama buat bebekku yang ada di sini. Ucapannya tiada kata yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih untuk Mama Indah, lagunya Birunya Cinta dari Dayu Age. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 25 menit, kita kembali lagi di telepon Fortuna Ajib Ajib Gendreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna Ajib Ajib Gendreng.
0: Oke, Mama Yati.
1: Ya, Mbak Hari, gimana kabarnya Mbak Hari?
0: Baik, lagu apa nih?
1: Ingin Gelas Retak.
0: Gelas retaknya dari Mansur atau dari Imam?
1: Dari siapa aja.
0: Oke, kalau begitu
1: ingin salamnya ya?
0: Boleh.
1: Buat yang barusan Mbak Indah, buat Maliandri, buat Mari, buat Kang Basar, buat Kang Santana ya, buat Majes. Dikumin buat semua aja deh.
0: Boleh, boleh.
1: Sekian buat hari yang juga, semoga selalu ya. Sayangnya buat suami lagi tidur. Depannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih untuk Mama Yati di Bali. Lagunya dari Imam S. Adifin ya, jelas retak. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 31 menit. Jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini tentu tidak punya acara kemana-mana, tetap saja di 90,7 Fortuna FM, radio Panggindring dari Sukabumi. Kita coba terima satu penelpon. Gak jadi. Ya udah, kalau begitu ini ada satu buah informasi ya buat saudara Fortuna. Oke, saudara Fortuna dimanapun berada, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy, Luisi, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Ja, Juicy, Luisi, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning F.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.

0: Oke, sementara waktu tinggal 11 menit lagi menjelang jam 8 dan mungkin satu penelpon terakhir ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Fortuna Ajib-Ajib. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Oke, terakhir nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Hari?
0: Alhamdulillah wa aong anu kasep.
1: Terima kasih ya, kalau sehat mah gitu. Fortuna Ajib-Ajib Cengreng.
0: Lagu apa tuh lagu?
1: Lagunya biasa favorit Kerudung Kebasuan. Ada ya?
0: Ada dong.
1: Iya, siap. Makasih. Kirim-kirimnya buat Yekon, buat Tawid yang kurang-kurang, terus buat Teolif yang punya tanda cinta.
0: Tanda merah.
1: Makanya tanda merah. Buat yang Ibar ya, saya unit 11. Olivia Senja, terus Gleh. Terus mana ini? Terus Mami tapi
0: nggak kemana-mana nih malam mingguan.
1: Ada yang punya. Ada yang punya yang bisa kemana?
0: Ya bisa kemana-mana aja.
1: Lagi ngaji ke Barcelona juga, jangan tidur sih gitu.
0: Oh
1: tidur,
0: gitu tidur, aja. Aduh.
1: Ada diperintirin telinga hari. Awal ribuan mereka mau ganteng ya.
0: Lain
1: maksudnya Bang Ari gak bisa banyak sama cewek gitu.
0: Oh iya betul.
1: Sebesar kedua ya buat Bang Ari aja. Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Dilampakan segala urusannya ya. Fortuna Ajib-Ajib Ganyereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Waong. Lagunya dari Mansur S, judul lagunya adalah Kerudung Kepalsuan ya. Sekaligus juga hari sama mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Bastia. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 10 malam atau juga sampai pukul 22. Malam ini kita ketemu lagi di acara Kencan Mitra Fortuna. Jadi seperti biasa buat saudara Fortuna mamingannya di sini aja. Sekaligus request lagu dan juga say hey ya. Ditunggu sampai jam 10 bersama Risa Nosa di Kencan Mitra Fortuna Ginjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 8 malam lebih 10 menit dan kita akan coba terima telepon yang pertama. Siapa nih? Barusan udah kelihatan sama Bang Hari, tapi nggak jadi. Kenapa nih ya? Mungkin cuma apa namanya? Cuma miss call ya. Ini untuk Mak Nini dan Papih Mami. Selamat malam dan terima kasih tadi sempat silaturahmi juga di Fortuna ya. Mami, Papi, dan juga Mak Nini, terima kasih banyak gitu ya. Silaturahmi tadi ya, rame gitu. Marin juga selamat malam untuk Marin. Semoga malam ini lagi konsentrasi. Dan Ami Ipah juga, selamat malam Ami Ipah. Semoga malam ini gak kemana-mana nih, di rumah saja gitu ya malam mingguannya. Di rumah seperti siapa itu, Mama Jessie dan juga Agus ya, di rumah gitu gak kemana-mana. Nah ini nih, coba siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencan Mitra Fortuna FM.
0: Waduh gila, ini suaranya seperti suara ADG nih, bener
1: 100
0: ADG. Secara gitu lah.
1: Secara gitu.

0: Tapi sehat nggak adiknya?
1: Alhamdulillah. Agak sedikit lemes ini, tapi alhamdulillah bisa hadir aja.
0: Sama lah, juga lemes badan tuh.
1: Panas barat panas, sebenarnya ini panas dingin gitu Pak.
0: Panas dingin.
1: Iya.
0: Kalau aman nggak?
1: Apa boleh tugas, apa boleh buat tugas yang nggak bisa ditinggalkan gitu.
0: Kalau aman panas dingin mah enggak, cuma lemes aja.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Jadi mungkin kurang makan nih.
1: Atau makan atau?
0: Didinya di pos 2, pos 1. Pos 2, pos 1.
1: Di pos 2.
0: Waduh, mantep dong di pos 2.
1: Di pos 2.
0: Gendrengnya.
1: Oh, sama gendreng atuh.
0: Yuh, siapa dulu dong yang teleponnya itu ADG.
1: Nomor 1.
0: Lain ya, tacana Marin cina. Abang, lagi gendreng nih Marin gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi ini ngomong-ngomong lagi ngopai enggak?
1: Lagi ngopai.
0: Oh, lagi? Aduh, nikmat dong.
1: Iya dong, secara gitu loh.
0: Iya, nikmat apa lagi yang kau berikan gitu kepada ADG?
1: Iya, secara gitu loh, lagi ngopai.
0: Tapi ngomong-ngomong, lagi ngopai. Lagunya apa dulu nih ngopai teh?
1: Tanpamu lah dari hidup dari siapa teh di buku Tupoli ya? Tanpamu.
0: Tanpamu.
1: Iya.
0: Wah, kasa enggak ada lagu
1: Tupoli tanpamu apa artinya? Tanpamu apa adanya? Hidupku.
0: Enggak ada tanpamu itu mah.
1: Tanpamu. Kalau enggak ada dari Bruri.
0: Salah judul merenya.
1: Tanpamu judulnya.
0: Enggak ada.
1: Coba lihat dulu dari ini dari buku Tupoli.
0: Ada juga buku Tupoli mah. Kerinduan angin malam, mengapa tiada maaf, simfoni yang indah.
1: Oh, kerinduannya. Tapi kemarin ada tanpamu.
0: Salah judul berenangnya.
1: Bener enggak ada, udah. Ini aja tuh kerinduan aja lah.
0: Kan ini dicari enggak ada.
1: Iya, mungkin istilahnya mungkin di-download lagi belum.
0: Aneh-aneh tuh men aya mah. Apa ama lagu eta mah?
1: Oh, kerinduan aja lah.
0: Kirim salam buat siapa tuh?
1: Kirim salamnya buat saudara Porten aja ya, yang lagi nyimak di acara Pintan Getra Fortuna ini. Terutama buat Man ini tadi sempat hadir katanya ya, sempat silaturahmi Man ini. Selamat malam bersama si Papi.
0: Udah.
1: Terus buat JJ, terus buat Kang Yusman juga selamat malam. Buat Den Bantas juga, buat Kehuli, Wahyu Tahu, Wendy Tahu, Asti Caringin, buat Pak Nura, terus buat Tela Mehom alias DM, terus buat Egi, Mama Davi, Lisna, Dewi Sulastri, Mama Fajri, Mama Rizri juga selamat malam, Mama Syah, Mama Indah, terus buat Waaong, Pak Teh Olive juga selamat malam Teh Olive, terus buat yang ada di itu tuh Pak Teh Liandri juga selamat malam Liandri. Terus buat Anibar, penyulis seblak, Mbak Yati Bali, Kak Haji Maman Alvero, Kang Suntana, King Bacar.
0: Ya.
1: Juga selamat malam Citra bersama Fajri, Neng Ranti, Teh Ruli. Terus buat Kang AM, terus Kang Senja, Anjas Asgar juga selamat malam, Kang Joko Tau juga selamat malam. Pokoknya untuk semua aja lah. Spesial buat yang macam tugas aja.
0: Oke.
1: Saya selalu adem dengan Allah Subhanahu wa taala. Super mantepnya buat yang ada di rumah aja. Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan adem dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat yang macam tugas terima kasih ya. Apa? Bersin ya?
0: Nah ini lagu tanpamu ada nyanyi ini nih.
1: Dari mana?

0: Gak ada bener namamu. Udahlah Pluri, kerinduan.
1: Oh, kerinduan aja ya. Oke, terima kasih ya. Yo, dengan ucapannya dengan Mitra Fortuna FM, pinggirin guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ADG. Lagunya dari Bluri saja, kerinduan. Dan Bantas, selamat malam Dan Bantas. Semoga malam ini Dan Bantas juga sedang mendengarkan ya. Dan sekali lagi untuk Ami Ipa, selamat malam. Dan Cucu juga selamat malam. Teh Olive juga DM, selamat malam untuk DM. Semoga malam ini betul-betul sedang nguping ya untuk DM. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection yang malam ini lagi sibuk begitu ya, sibuk karena banyak order gitu. Aduh, banyak yang kurang enak badan itu. Ya udah kalau begitu mah untuk ADG silakan disimak aja. Dan untuk yang mau request lagu bisa ke Facebook aja, karena Bahar sudah posting di Kencan Mitra Fortuna. Nanti kita akan baca ya, ada siapa saja yang request lagu lewat Facebook. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Kencan Mitra Fortuna.

0: Oke, dari acara Kencan Mitra Fortuna, waktu terus bergulir jam 8 lebih 21 menit. Terima kasih untuk ADG, dan di sini ada yang request lagu lewat Facebook dari Marisa Ica Marisa. Selamat malam Bang Hari, aku sama Marisa dari Cibadak katanya. Aku meminta lagu Bertaruh Dalam Cinta dari Arif. Salamnya buat keluarga aja. Makasih Bang Hari. Oke, sama-sama, terima kasih Marisa Ica. Siap, lagu nanti kita akan dengar bareng-bareng ya. Kemudian juga Lead Channel Kencan Mitra Fortuna FM Genjering A. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Tapi di sini pakai Potter. Bang Hari Potter. Karang Tengah Cibadak selalu nyimak. Kalau boleh request lagunya dari Melly Guslow, Mak Comblang. Kirimnya buat semua aja yang lagi dengerin, buat Bang Hari Potter ya. Makasih sudah dibacakan. Aduh, pakai Potter, Harry Potter. Reni Rentina, terima kasih. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Cuma gitu aja hadir dari Medan ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan, bisa kepenaikin, kenceringin.
0: DM katanya lagi panas dingin.
1: Enggak.
0: Oh enggak, tadi siapa yang bilang panas dinginnya DM? Sakit, oh si DG.
1: Enggak DM lah, tadi abis main bola.
0: Si DG mah nama cara telepon-teleponnya, kan nyatanya namanya. Tercara ke luar itu, sok kadang-kadang ADG
1: sosis ADG nih.
0: Sekarang kau yang lagu apa itu? Aduh, okay.
1: Apa itu? I miss you.
0: Kuma.
1: I miss you, Irwansah.
0: Oh, Irwansah. Coba. Oh iya, bersama Saskia. Boleh, mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat tadi yang adik ini, buat Teh Oli, buat Marin, buat Meli, buat Bu Ipung.
0: Oh iya.
1: Buat Teh Lili. Buat
0: siapa?
1: Ibu Bantas, Bantas Tanah, Ibu Denji. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mama Yati.
0: Mama Yati.
1: Buat
0: siapa?
1: Buat semua-semua
0: aja
1: ditunjukkan dari A sampai J.
0: Spesial buat
1: mantap
0: hari. Mantapnya buat seorang.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DM. Kemudian juga Fitri Haryati. Terima kasih Fitri. Kencan Mitra Fortuna Genjering Ei. Ini alias Fitri Imu Cikaret. Di sini pengen request lagunya Kangen Band Bintang 14 Hari. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Mantapnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke. Au ah. Dukanya katanya. Gendreng, eh. Terima kasih. Kemudian juga Bian Yan. Kencan Mitra Fortuna Gendreng, eh. Selamat malam Bang Aji. Cikundul nyimak aja nih. Selamat bertugas dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Bian Yan. Dan terakhir, ini terakhir dari Amin Satirin dari Cilacap katanya. Terima kasih ya dari Cilacap, Amin Satirin. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam kembali Kencan Mitra Fortuna FM.
0: Genjreng juga. Marin.
2: Iya Bang Ari.
0: Aduh, sehat ya malam ini ya.
2: Sehat selalu.
0: Sip lah kalau begitu. Tapi tadi mah asa tidak lihat Mama Rindu.
2: Kapan? Tadi. Oh, aku gak hadir tadi mah Bang Har.
0: Iya.
2: Karena ada acara muludan.
0: Oh, pantesan ada muludan ya.
2: Pan musim jomet gini.
0: Jometnya non jodoh.
2: Kejauh sama
0: jodoh si Mehmet.
2: Jomet jodoh.
0: Tapi
2: jodoh sama
0: lain jodoh imannya.
2: Naon atur?
0: Bete naon bete?
2: Kejauh
0: sama Mehmet. Kejauh sama Mehmet. Kejauh sama Mehmet.
2: Enggak sih, bukan itu tujuannya. memperingati aja.
0: Kapan sok aya istilah gendingan cenah menang besek
2: gitu. Nah gitu. Tapi na sok bungahnya eta teh penuh keberkahan
0: kan dina besek eta teh. Bungahna eta teh dua kali lipat gitu buahna oge.
2: Ah. Bahkan berlipat-lipat.
0: Puguh we eta.
2: Ngeunahna geus. Kan tenan di imamna teh lapar
0: gitu. Ah, kumaha jeung gretongan mah wah geus.
2: Tulang kana sungsum teh. Jadi daging.
0: Daging atuh ngebekahan sagala-gala. Karena bitis buka, karena pingping buka.
2: Cuman tadi Bang Haring merhatiin, Marin nggak ada di situ.
0: Kan Bang Haring kesini sekitar jam 4-an kan nggak ada Marin.
2: Oh, gitu. Marin
0: kemana Marin teh?
2: Terima kasih banget.
0: Hari pete Marin teh cina.
2: Oh Marin teh.
0: Muludan ya.
2: Berarti Marin teh.
0: Oh iya betul
2: banget
0: sekali.
2: Gitu ya dinanti sama Bang Haring.
0: Iya, dilihat
2: Bang Hari itu baik hati, enggak tengil orangnya.
0: Baik hati,
2: gak tidak sombong. Makan. Buat yang tengil dan yang sombong ya, semoga sehat dan baik.
0: Amin. Ya, mudah-mudahan yang tengil yang sombong juga mudah-mudahan dia disadarkan gitu.
2: Nah, gitu. Dasar leres nama sadar mah diri kita sendiri enggak menyadari mah enggak bakalan sadar-sadar.
0: Oh, sebenarnya mah sadar teteh dalam tersadar pun gelo merengan.
2: Ya eta kitu.
0: Kan eta kitu.
2: Tengil.
0: Tengil bener itu. Nah yang mabet gitu teh gitu.
2: Kana sayang mabet deui meni hayang ngebandring we teh
0: eta mah. Bener bandring ge ka leci tarangna benyol-benyol sugan.
2: Meni asa dipangmeunang.
0: Dugenya.
2: Ada lagu ya?
0: Apa kira-kira lagunya?
2: Oh yang ku cinta ya.
0: Oh, aduh, rasa anda ada
2: oh,
0: juga.
2: Oh yang ku cinta. Beri nunjuk ya kau nak kau.
0: Di sini lagunya kau yang ku cinta tuh Silvian yang nyanyinya.
2: Iya betul.
0: Benar Silvian.
2: Betul, oh. Nggak salah.
0: Takutnya
2: buat DM ya bareng
0: dangdut
2: itu
0: takut dangdut muncul nanti gitu ta.
2: Atuh, yang penting mantong Sunda we atuh gini hari mah.
0: Alamun teh sariosa gitu nya.
2: Tah gitu.
0: Yang ku cinta.
2: Kertu tengil ta.
0: Sariosaan ta.
2: Itu Bang Hari kalau Mari naik pasti Marin teh pengen
0: bahagia
2: dan ketawa.
0: Oh iya, orang kan yang dicari itu bahagia.
2: Betul.
0: Kadang-kadang kan banyak duit juga kalau nggak bahagia.
2: Dibangun sebenarnya kalau dicari mah kadang lari gitu ya.
0: Jadi dibangun ya.
2: Dibangun bahagia itu. Oh. Kan ini juga membangun bahagia, fortuna.
0: Membangun bahagia.
2: Betul.
0: Baru dibangun ya.
2: Buat DG ya.
0: Iya.
2: Kang sok nyebat sombong deh ge, da urang teh kenal teh di tahun sabaraha jebot
0: kira.
2: Tahun 80. Kita mah pen jadul
0: teh. Pen, pen karatan lah gitu.
2: Pen karatan kadar luar sa madenya
0: mun di. Lamun teu salah, lamun teu percaya mah buka pasti karatan di dinten hari deui teh. Apa?
2: Teh karatan mah da bukan
0: beus. Udah kerok
2: teh. Di asah atuh banget.
0: Oh, lamun teu karatan dakian lah gitu we geus.
2: Iya, gelesnya. Buat Teh Oli, piantos naik ya, Teh Mel.
0: Daki pun sama dengan karatan, daki teh jeung karatan, daki.
2: Bayangnya karatan daki bari ieu teh geuning pas lajanya.
0: Mun dina beusi mah meureun karatan, tapi lamun daging jelema mah daki.
2: Dakian ya. Lah saha eta teh?
0: Sugan kitu sah.
2: Dan kasihan yang di belakang. Pokoknya buat semua tanpa terkecuali ya.
0: Allah
2: hari ya selalu.
0: Amin.
2: Yang tos teh Olip ya naiknya. Aturun Bang Har.
0: Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Marin. Di belakangnya Marin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna. Singgirin guys.
0: Aduh Nina, iya ka mana wae gelis?
3: Atur Bang Haji. Radionya rusak lagi.
0: Kunaon sih pake rusak wae? Dia omong-omong wae kumaha.
3: Bukan, kemarin teh rusak itunya. Trapo.
0: Oh, trapona jebol.
3: Iya.
0: Sekarang udah beres lagi.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tuh berarti bisa dengar sekarang menya.
3: Iya.
0: Aduh. Enak dong kalau gitu. Ya udah, kalau begitu mah dirimu kira-kira lagu apa nih yang disuka malam minggu?
3: Oh, Tangis Pilu ya.
0: Tangis Pilu.
3: Iya.
0: Ah, iya ya, Tangis Pilunya.
3: Pilu.
0: Oh, Tangis Pilu.
3: Iya.
0: Tangis, siapa yang nyanyi Tangis Pilu? Ada juga Tangis di Hatiku, Kuspus, lagu lama.
3: Rati Purwasi.
0: Tidak ada Rati Purwasi mah. Dengan berapa lagu Rati Purwasi teh? Iya, enggak ada.
3: Ah, sebagai kenalan aja tuh buat apa aja gitu.
0: Ya, nanti dipilihkan dari Rati Purwasinya.
3: Iya. Salamnya buat semua. Semoga enggak lupa sama Nina ya.
0: Buat Kalina mau poho. Mau poho Kalina mah lantaran Nina teh pernah bawa ikan tongkol sa kantong plastik sa ember ayo Nina loba-loba teh Nina teh ke tongkol teh duh
3: enggak atuh biarin buat besok lagi.
0: Oh aja gitu.
3: Iya. Terima kasih ya buat pengaji saya selalu.
0: Ketemu ke salaki di pelabuhan ya dermaga gitu kena lauk.
3: Aduh kanya. Assalamualaikum Bang
0: Haji. Waalaikumsalam. Aduh Nina, Nina. Iya. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita ke lagu dulu ah. Ya, ke lagu dulu. Yang mau telepon sebentar ya. Yang mau telepon sebentar. Pokoknya tong kemana-mana panteng terus Kencan Mitra Fortuna bersama Risa Nosa sampai jam 10 nih. Jam 10. Oke. Genjureng.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Hai saudara Fortuna,
4: saya Dera
5: Firman,
6: Nako,
3: Yepin. Kami dari Sepeda Pin. Pantang terus ya di 90,7 Fortuna FM Radio.

0: Karena waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan ini terima kasih untuk Sapitri ya, Sapitri di Gualpara. Di sini pengen lagu dari Wali, Sayang Lahir Batin katanya. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin, dan spesial di sini buat Bang Hari katanya. Oke, terima kasih ya. Katanya semoga sehat selalu. Sayangnya buat suamiku, Adikirullah. Oke, terima kasih Safitri ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM. Bunjir, geng.
0: Teh Olip.
1: Iya, Bang.
0: Aduh, udah pada pulang anak-anak semua?
1: Belum, Teh Olip juga ya? Ini mau lihat pencak silat.
0: Oh, ada acaranya?
1: Iya, ada acara. Tadi kan jalan santainya, langsung dangdut. Sekarang pencak silatnya.
0: Iya, ya. Itu berarti malam terakhir itu, Minya?
1: Iya, malam terakhir.
0: Iya, nggak ada lagi acara nanti.
1: Nggak ada, tutup nih terakhiran.
0: Iya, iya. Siaplah kalau gitu, Mbak. Teh Olip, iya. Teh. Pengen lagunya apa dulu nih?
1: Ya, lagunya mah biasa, Pak. Terus ganti judul.
0: Selalu.
1: Selalu untukmu.
0: Buat siapa tuh?
1: Aduh, buat Bella ya. CM, aduh, eta jagoan pas main bola dapat juara katanya, Bang.
0: Oh, hadiahnya apa eta juara teh?
1: Tanya-tanya.
0: Oh, sugan eta.
1: Enggak tahu tuh, belum ditanya sih itu apa teh.
0: Oh, iya, iya.
1: Enggak tahu sate kelinci atau apa tuh.
0: benar.
1: Buat itu ya, Marin ya. Buat Miliandri ya, buat Kang Budi juga ya. Buat Ibu Ipung Sapuro, buat Teh Lilis ya. Buat Kang Santana, Kang Basar. Buat Teh Citra bareng Kang Pajrinya, buat Manini ya, buat Mami Papi juga ya. Buat Waong bareng Mama Nurulnya, buat Kang Mama Napero, buat Kang Deden Bantas juga ya.
0: Den Bantas.
1: Iya, buat Kang Ujeng Jay. Buat Mbak Yuni ya, Kang Ibar, Kang Mus.
0: Mbak Yuni teh sekarang ada di lapang enggak malam minggu gini?
1: Nggak tahu tuh, sekarang mungkin ada di lapang kan, sekarang bisa jualan di pinggirnya gitu ya.
0: Bisa di pinggirnya.
1: Bisa. Buat ada aja buat gula aren ya, buat Kang AM, Kang Pak Ben juga, Bang Len juga ya. Ada Herlan ya, ada Irfan juga, Alan, Kang Surya juga ya. Teis gitu ya. Siapa lagi tuh, Teh Asti ya?
0: Teh Asti.
1: Kang Asur, Kang Solehudin ya. Kang ACT ya. Ah, buat semua-semua aja deh. Oh, itu seperti Agi sama Agi Cikundul ya.
0: Oh iya, DM teh Bang Hari ikutan teh. Jadi tambah mehong wae enak mah. Aduh, kayak miluan
1: tuh. Panas meren.
0: Oh, merenan. Papanasan.
1: Papanasan, jadi tambah mehong.
0: Iya, kerma mehong. Papanasan ditambah.
1: Tapi enak lah, dapat juara mahnya.
0: Duka tah.
1: Jadi kelinci cup meren.
0: Aduh, bisa.
1: Kelinci cup. Jadi besok teh mual DMC Kalapdek. Soalnya itu, Pan. Mau jalan santai katanya terakhiran besok.
0: Terakhiran ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Pokoknya paling mantepnya buat Bang Aji ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ketut Sojana Ketut. Waduh, mengirimkan stiker. Kemudian juga korban fitnah Das. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamingan ah bersama Fortuna. Kirim salam buat siapa nih, Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olive, dan juga Kang Maman Avero, kemudian juga Manini, Mais, Teh Anibar, Bang Len, dan juga Pak Ben, Mami, dan Soca ya, Aba Wesel, Peggy juga. Terima kasih Peggy, tadi sempat ketemu juga ya sama Bang Hari Peggy. Dan juga Ateng Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Batas, Ujeng Jay, Laila Binangkit, Bobo, Reni Rentina, Balebat, dan Dewi Sulastri. Kemudian juga Diki dan Kang Herlan. Terus juga buat Joko katanya. Ah, pokoknya buat semua fan deh ya. Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam. Kencan Mitra Fortuna. Genjreng,
0: Genjreng. Dengan siapa Genjreng?
2: Dengan siapa coba? Bang Pasya masih ingat enggak?
0: Aduh, ini yang bilang apa saatnya saha dulu tehnya lupa-lupa inget
2: Kang.
0: Siapa teh?
2: Siapa coba?
0: Aduh, bener nih ini baru muncul lagi berarti dirimu ya.
2: Suka dengerin sih, susah naiknya.
0: Iya pasti, karena dirimu berat badannya.
2: Mah rindu oge.
0: Berat badannya dirimu nambah kan, sekarang mah jadi ada mungkin 60 kilo berat badannya.
2: Oh, tahu aja.
0: Jadi susah naiknya, kalau 60 kilo ke atas susah naik.
2: Bang Pasya bisa aja nebaknya.
0: Ya dikira-kira, tapi pas kan 60.
2: Gendut aja nama.
0: Biarin gendut juga.
2: Bang Pasya masih pakai kacamata ya?
0: Masih pakai kacamata.
2: Iya, masih mancung hidungnya ya?
0: Masih, itu masih. Pakai kacamata baca gitu.
2: Udah khusus lama gak baca. Ketemu.
0: Ayo tuh main kesini.
2: Ntar deh, kapan-kapan.
0: Boleh. Ini orang pengen tanya siapa sih Bang Ari itu teh, katanya siapa ini namanya. Makanya Bang Ari jadi lupa-lupa inget nih.
2: Bang Ari kalau dulu kalau aku naik kudubrak-kudubrak gitu mejanya di takolan
0: Abis kan tangan sakit nih sekarang nih kalau nepuk-nepuk meja itu. Ya tapi kan itu kalau ada pembicaraan yang bisa ketawa baru dibarengin dengan tepuk itu tepuk meja.
2: Pokoknya nama meja itu heboh banget.
0: Heboh.
2: Pokoknya nama.
0: Ini sekali itu lagi yang nanya siapa sih Bang Ari tetehnya itu?
2: Ini teh Neneng Amoy.
0: Oh, Amoy, Amoy. Bener.
2: Di mana coba?
0: Amoy teh kalau enggak salah teh di daerah Cibadak mah teh.
2: Nah, kebelah dia Celtic.
0: Tuh nya, bener kan? Amoy itu memang orangnya cantik lah, tapi sekarang tambah cantik kayaknya nih.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Udah nikah cuma lagi? Genut. Udah nikah lagi?
2: Nikah lagi baru sekali kali.
0: Bukankah ada rencana kedua kalinya?
2: Mau nggak tuh?
0: Oh nggak mau ya? Oh ya udah berarti masih buang tetap.
2: Buang satu aja.
0: Masih tetap ya itu ya?
2: Iya. Sip. Cuman Bang Ali belum kenal kayaknya.
0: Amoy kah dulu? Oh iya belum kenal sama pasangan dirimu yang sekarang belum kenal gitu karena memang
2: sekarang yang sekarang wapan Amoy masa kali nih kah nah?
0: Iya tapi kan dari dulu juga belum pernah dibawa gitu ke sini.
2: Pernah ketemu Mbak Dian ke situ aku.
0: Kalau Bang Hari ketemu Amoy pernah lihat Amoy dulu ya sekitar tahun 2000 atau 90-an lah kurang lebih gitu.
2: Tahu kerak warocat tahun 80-an umur ya.
0: Tahun 2000-an lah gitu.
2: Naon.
0: Amoy itu Amoy ingat-ingat Amoy ya.
2: Kadinya wae oge awang harima pohoan
0: Kapan beda sekarang umurnan zaman dulu sama zaman sekarang.
2: Amoy itu kan ditanya bawa pepaya pertama teh cek mamah rindu mama bawa gula. Amoy mah bawa pepaya teh geuning.
0: Coba nanti Mama Rindu
2: temannya kalau... Cici dulu Bang Mik
0: ya.
2: Terus Sahadei
0: siapa lagi ya
2: almarhum Batateng ya udah meninggal Batateng
0: jarang dengar nggak tahu nih
2: kan sebangsana eta weh.
0: Sebangsana tapi ini ngomong-ngomong ngomong-ngomong Amoy gimana Foruna
2: Madlai
0: ya kak kalau Madlai masih ada Madlai mah.
2: Madlai pasti tahu Kak Amoy.
0: Nanya
2: naon Mang Hari teh?
0: Enggak gitu mau nanya ini diterima di radio Amoy gimana bagus enggak?
2: Bagus, ngajelegur
0: ya.
2: Amoy di Kalapanunggal, daerah Kalapanunggal, Gunung Lut, Cilamaya belah dia.
0: Sekarang teh di situ.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Teh
0: iya.
2: Yani ini dulu suka kan ya.
0: Teh Yani teh Kakai.
2: Nah, seperti itu koncone.
0: Oh, koncone itu ya, konco-koncone.
2: Yang naik nah susah.
0: Ya, kata Bang Ari juga kalau naik susah karena berat badanmu sekarang udah meningkat gitu.
2: Gendut.
0: Biarin.
2: Kang Deden Gembol tuh, ada. Mama Sadesi yang kayak gitu-gitu.
0: Mama Desi betul.
2: Pokoknya mah zaman bakhila.
0: Iya, zaman dulu.
2: Kang Aris nih yang kisah.
0: Benar.
2: Si Jerry nih yang kata orang mana itu?
0: Masih apa di rumah?
2: Bang sahate, pit gitu nih. Naunya teteh.
0: Ya nanti dirimu sekali-kali main sama Bebe Box ini.
2: Oke, insya Allah.
0: Ya.
2: Sekarang Amboy udah punya Monik. Bang Hari dulu masih gadis banget ke situ.
0: Makanya dulu tuh cantik sekali Amboy itu. Aduh, cantiknya Nek, bukan main.
2: Amin.
0: Cuma gak mau sama Bang Hari itu.
2: Ya, karena kan waktu itu Bang Harinya punya banyak pacar dan ada si ibu.
0: Banyak pacar yang mana Bang Harinya? Nah ini segitu aja jadi penyata tuh bingung kan gitu. Memang banyak perempuan tuh ya cuma yang ya sekedar monitor gitu, fans gitu. Aduh,
2: Budu-budu-budu-budu aja dong Bang Harinya. Pokoknya mah aku suka Bang Hari yang ceria itu loh.
0: Suka ya kalau Bang Hari siaran ya. Ya syukurlah kalau memang suka mah, walaupun orangnya Mama tidak suka galon, gitu
2: masih
0: ya.
2: Masih suka enggak?
0: Ada Omang Galon.
2: Nah itu konsolnya
0: gitu deh. Iya, makasih lah kalau
2: Aspit, pit
0: aspit,
2: gitu
0: iya. Aspit, benar.
2: Barengan eta lah. Pokoknya mah pengen yang terdalam bisa enggak lagunya?
0: Boleh Peter Pan ya kalau enggak salah Noah ya.
2: Iya.

0: Ya.
1: Dulu mau ingat suka ada almarhum Bang Iwan Darma.
0: Iwan Darma, betul.
1: Iya. Ingat aja nama.
0: Ingat.
1: Anu kumaha teh amoy teh?
0: Ya, dah, pokoknya cantik dirimu mah tuh dulu.
1: Sudah aya mah memang cantik.
0: Ayeuna lagi pasti cantik gitu.
1: Sekarang karena berjilbab dulu.
0: Dilihat di gambarnya juga. Dilihat dari fotonya di sini, waduh gila, ini siapa nih, cantik sekali.
1: Iya ada ya.
0: Anjir. Pakai jilbab.
1: Pakai jilbab sekarang mah, dulu mah kan berborok.
0: Ditambah cantik kelihatannya.
1: Makasih. Oke deh. Kalau ngomong panjang lebar kan kangen ya.
0: Aduh.
1: Buat Kang Pasa mah pokoknya sama bertugas. Tetap mancung, tetap baik, fresh suaranya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitulah. Dulu itu kalau Bahri pakai kacamata itu, kalau bahasa Sunda itu saliwat gitu ya. Saliwat, salangkung gitu. Dilihatnya seperti apa sasna bari apa can. Apa can mana eta ungu cenah apa can ungu. Aduh, ini bisa we itu ta. Banyak yang gitu kemarin-kemarin mah gitu. Ya, tapi sekarang mah beda lagi. Sekarang mah seperti siapa gitu. Enggak ada yang nyamain sekarang sama artis-artis. Kalau dulu mah banyak yang hampir mirip-mirip serupa tapi tak sama lah gitu. Terima kasih ya untuk Amoy. Kemudian juga ini dari Facebook Tumium Virgo, dari warga Mabar Wonogiri juga ya hadir katanya. Kemudian juga Tumium ya, Tumium Virgo dan Tumiar Idawati. Terima kasih dari Juana Medan. Oke, makasih untuk semuanya. Dan sebagian juga diputar lagunya yang request lewat Facebook. Lagu-lagunya udah diputar sama Bang Hari ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu. Dan ini siapa nih? Oh ya, Bang Hari ikutan jadi tambah mehong we, nah kerbah mehong ya. Ikutan acara jadi tambah mehong we, nah aduh. Oke, nah lah. Mehong juga enggak apa-apa. Ya. Nah, ini lagunya silakan disimak aja baik-baik. Dan yang di Facebook tinggal ada dua lagi nih. Dua lagi belum dikabulin lagunya, belum diputer ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Dan sekarang sudah jam 9 lebih 10 menit di acara Kencan Mitra Fortuna.

0: bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

sekarang sudah jam 9 lebih 31 menit. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung lewat telepon dan juga lewat Facebook. Dan juga ini Bang Len, apa nih Bang Len ya? Ada ya? Coba. Mudah-mudahan bisa keputer nih ya. Ya. Silakan. Ini untuk Mama Jesse dan juga Agus ya. Selamat malam. Abi Cikundul juga selamat malam. Irfan juga selamat malam. Kang Bazar juga selamat malam. Dan Solehudin juga. Solehudin kenapa? Solehudin malam ini lagi nguping kan nih Solehudin. Kalau lagi nguping ditunggu ya. Solehudin untuk request lagu nih Solehudin. Ini fans lama juga Solehudin itu, kalau ke Fortuna suka culang cileng. Culang cileng dengan Bang Hari ke mana? Tidak Bang Hari. Padi tepak teh. Sahayu. Kira ku tak apa. Oh Bang Hari aduh. Ipek teh oh gitu nih Solehudin. Eta tuh harus perbanyak makan naon kemarin teh Solehudin teh wortel apa? Wortel ya Solehudin wortel gitu, diperbanyak makan wortel biar cenghar gitu kelihatannya. Ya untuk Solehudin, terima kasih Solehudin yang kasep gitu. Kasepak naon teh Solehudin. Salam Solehudin buat Odoy Geget dan juga Wawan Hideung, kemudian juga siapa itu yang Fatima, siapa? Bukan Fatima, siapa teh perempuan tuh yang hitam-hitam manis yang jangkung gede teh? Lupa nih Bang Haris Solehudin ya. Selamat malam, salam aja buat semua rekan yang ada di Kutamana. Dan untuk Kang Epe itu juga selamat malam, Kang Didi Hidayat juga selamat malam, Kang Peli, Kang Dadang, Caen, terus juga siapa? Asep ya di Cisaat, Nurdin, dan juga untuk Kang Peperawan. Ini selamat malam buat semuanya. Dan untuk cucu juga. Oh ya, buat teman-teman yang ada di Sarimbit juga ya, selamat malam buat teman-teman yang ada di Sarimbit. Mudah-mudahan malam ini semua sehat-sehat. Kalau yang sedang mendengarkan, terima kasih begitu. Dan ini mungkin mudah-mudahan ini betul lagunya ya. Ini bukan lagunya nih. Ini yang nyanyi Dato Sri Siti Nurhaliza. Oh sekarang mah Dato Sri ya. Disimak aja baik-baik ya. Judulnya adalah Menamakan Cinta.

Oke, sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 10 di acara Kencan Mitra Fortuna untuk malam hari ini 29 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Tapi sebelum pamit, ini untuk Meli Andri, selamat malam. Ami Ipah juga selamat malam. Teh Olip juga selamat malam. DM juga selamat malam. Ibu Ipung Sapuro juga selamat malam. Citra dan juga Ranti selamat malam. Manini, kemudian juga Papih dan Mamih juga selamat malam. Bang Len juga selamat malam. Bang Len, terima kasih yang sudah silaturahmi sama Bang Hari dan juga sama yang lainnya. Dan kebetulan juga malam ini Mbak Dian lagi nguping, dia sedang beristirahat di rumah begitu ya, sambil menikmati lagu yang berjudul Lembah Biru katanya. Lembah Biru. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf sekali lagi dari Bang Hari, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Ya, sebetulnya harus berdua sama Rido, tapi Rido ini katanya kurang enak kondisi badan ya. Kurang enak kondisi badannya. Aduh, yalah. Rido. Oke, terima kasih, dan sekaligus Arisan Rosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
2: wah, bagus banget.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.